0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
2: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terkait tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif Dewan Juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
1: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
2: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua, dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: This is the number one radio station. 24 hours a day.
4: Hit music and information.

0: 104.1 Istara Hit Music and Information. Masih bareng Robin dan juga
1: Maya.
0: Tempat paling seru nih buat kalian yang butuh ditemenin tanpa drama. Buat kalian ada Surabaya yang mau request lagu,
1: bisa di nomor 0877-9036-5617 atau juga bisa melalui IG dan TikTok Istara FM. Never stop, 24 hours a day, around the clock, around the world, around the world. Hits music and information. Istara.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: The music never stops.
4: Hit music and information
3: on your number one radio station.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 087-903-6-5617. Beriklan Istana 087-903-6-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.
1: Kawasan Kampus Uni Tomo 101.1 Istara Hit Music and Information. Halo Rek Surabaya, pernah gak sih kalian tuh ngerasa satu lagu tuh langsung ngegambarin semuanya?
2: Share ke kita ya, boleh dong dikirim ke kita biar kita puterin lagunya. Bisa melalui nomor
1: 0877-9036-5617 atau DM kita di Instagram @istarafm.
3: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook.
4: It's music and information.
5: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Haku Hodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah. Dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by
3: This is the number one radio station.

0: kawasan Kampus Unitomo 101.1 Istara Hit Music and Information.
1: Tipe kalian tuh yang lagi capek langsung tidur atau malah overthinking sampai pagi?
0: Kalau lagi di mode itu, di sini kita temenin bareng aku Robin dan juga Maya. Kalian request lagu juga boleh nih, bisa dikirim ke WhatsApp kita,
1: bisa di nomor 0877-9036-5617 atau juga bisa IG dan TikTok Istara FM. More music at night. Hits music and information. Istara.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya. Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Eh, lihat deh tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on.

0: Halo Rek Surabaya, masih bareng Maya dan Robin yang pastinya nemenin kalian hari ini.
1: Kalau ada yang pengen kalian dengar, langsung aja kirim ke kita 087790365617 atau DM Instagram dan TikTok kita @isarafm.
2: The number one radio station.
3: Always a better music mix.

Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 101 Istara Hit Music and Information.
1: Robin dan Maya masih bareng Are-are Surabaya nih.
2: Buat kalian yang lagi butuh ditemenin tanpa harus banyak cerita, biar musik aja yang ngomong. Request lagu kalian sekarang juga di nomor WA kita di nomor 0877-9036-5617 atau bisa melalui IG dan TikTok Istara FM.
3: More music next. Now, this is what you call Music Radio.

beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Data yang diimput dari WWF Indonesia bekerja sama dengan kreatif agensi Hakuhodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah. Dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by... This is the number one radio station.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potifera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
2: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terdapat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif Dewan Juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
1: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
2: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua, dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: This is the number one radio station. 24 hours a day. Hit music and

0: lihat di itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: This is your breakfast show. More music at breakfast. The best music on the best station.

0: 107.1 Istara Hit Music and Information.
1: Halo Rek Surabaya, Robin dan Maya masih nemenin kalian. Dan buat kamu yang lagi fokus sama tujuan, sampai yang lagi belajar nerima keadaan,
0: buat kalian yang mau request bisa di nomor WhatsApp 0877-9036-5617 atau di DM Instagram kita @istarafm. What we're gonna do right now is go back, way back.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Arek Surabaya, sekarang ini hampir semua orang punya media sosial. Dari yang cuma buat hiburan, sampai aktif banget beropini. Tapi, yang sering jadi masalah, kita kadang lupa kalau apa yang kita tulis itu punya konsekuensi hukumnya loh. Contohnya, banyak kasus orang yang awalnya cuma komentar, entah itu kritik, sindiran, atau bahkan bercandaan, tapi berujung dilaporkan. Di Indonesia sendiri, ternyata hal seperti ini bisa masuk ke dalam aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita sebut UU ITE. Nah, di dalam undang-undang ini ada beberapa pasal penting yang sering dipakai. Misalnya, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Yang kedua, pasal 28 ayat 1 tentang hoax. Yang ketiga, pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian berbasis SARA. Dan pelanggarannya gak main-main nih. Pencemaran nama baik bisa kena hingga 4 tahun penjara, sementara hoax ujaran kebencian bisa sampai 6 tahun penjara plus denda hingga 1 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya Arek Surabaya, ojo asal ngetik nak medsos.
2: More music next. Now, this is what you call Music Radio.

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan Kampus Unitomo 101.1 Istara Hit Music and Information. Halo Arek Surabaya, balik lagi nih di program Halo Istara hari Rabu tanggal 20 Mei ini bareng aku Robin dan juga
1: Maya dong pastinya.
0: Oke, kita bakal nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 1 nih Rere Surabaya.
1: Iya.
0: Tapi nanti kita enggak berdua nih ya pastinya. Nanti
1: betul.
0: Cici bakal
1: pastinya nanti lengkap lah ya,
0: ada formasi nyusul. Lengkap.
1: Nah.
0: Okay. Ini topiknya nanti menyusul ya Rere Surabaya. Kalau mau request lagu langsung aja boleh banget ke nomor WhatsApp kita di 0877-9036-5617
1: atau bisa di IG dan TikTok Istara FM. Kita tunggu. Never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world. Hits music and information. Istara.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Arek Surabaya, bicara soal hari Minggu, kalau di negara kita bisa dibilang hari yang ditunggu-tunggu kan? Waktunya jalan, nongkrong, atau healing tipis-tipis. Ini beda dengan negara Jerman. Di Jerman justru hari Minggu atau Sonntag, seluruh wilayah berubah total. Supermarket, restoran, pertokoan, hampir tidak ada yang buka. Suasananya sepi. Dan yang menarik, ini bukan karena mereka malas ya. Mereka punya konsep yang namanya Ruhetag, hari buat istirahat total. Sonntag itu waktu buat tenang, buat diri sendiri atau keluarga. Bahkan hal kecil seperti suara juga dijaga. Kalau kamu berisik di hari Minggu, kayak putar musik kencang, renovasi rumah, atau menggunakan vacuum cleaner, bisa mendapat teguran dari tetangga, bahkan polisi. Waktu tenang diatur secara sosial dan hukum di Jerman. Beberapa wilayah menerapkan level hukum Bundesemissionsschutzgesetz, hukum nasional, Landesemissionsschutzgesetz, aturan negara bagian, Ordnungsamt, peraturan kota, Hausordnung, aturan apartemen atau tempat tinggal. Kalau dipikir-pikir, ini bukan cuma soal hari Minggu, tapi soal cara hidup antara Indonesia dan Jerman. Jadi kebayangkan gimana hari Minggu di Indonesia dan hari Minggu di Jerman. Now, this is what you call music radio. Hit music and information.

Solusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hit Music and Information. Halo Arek Surabaya, balik lagi di program Halo Istara bareng aku Robin dan juga
1: aku Bici.
0: Bici udah dateng nih
2: udah
0: guys.
2: Udah informasi lengkap ya pasti ada aku Maya.
1: Kalian nungguin aku ya kalian berdua ya.
0: Iya. Males
2: kita lagi nunggu aja ya.
0: Biar dia gak usah masuk deh.
1: Iya. Oh, jahat banget Robin jahat.
2: Tapi
1: Robin
2: nanti jahat. Ada yang nyariin pastinya.
0: Oh iya jangan.
1: Oke. Kan aku datang dengan udah ada topik ya.
0: Oke, ya spill.
1: Topiknya adalah kalau semua orang cerita ke kalian, kalian cerita ke siapa?
2: Ya, ke siapa nih?
1: Kan bukan sering sih, mungkin aku menemui beberapa orang itu kayak semua orang cerita ke dia, kayak dia itu penampungan cerita tapi dia sendiri tuh enggak ada tempat cerita. Ya. Iya. Jadi boleh mungkin nih. Kalian dia mengalami gitu ya.
0: Iya. Boleh kadang tuh kalau sekarang kan ada AI ya.
1: Benar.
0: GPT terus apa lagi ya? Claude
1: iya,
2: atau kok ini biasanya ke WhatsApp itu loh yang
1: oh meta, meta ya. Oh, atau nomor sendiri ya bisa. Oh, iya. Jadi mungkin kalian bisa cerita misal nih ya. Hmm. Kalian enggak ada tempat cerita gitu. Kayak misal ke teman itu teman juga lagi banyak masalah, iya. Ke orang tua mungkin kurang deket gitu. Hmm. Kalian ceritanya lewat diary gitu ya kalau orang anak-anak dulu itu kan gitu ya.
0: Diary,
1: yang ada gemboknya itu.
0: Iya.
1: Atau kalau sekarang kan udah banyak ya. Kalian mungkin bisa curhat di Twitter gitu ya, kalau sekarang kan gitu.
0: Twitter, terus second account tapi di close
1: bener,
0: friend gitu,
1: itu
0: bisa loh.
1: Iya.
2: Jadi sekarang udah nggak harus ke teman lah ya,
1: iya,
2: maksudnya ke
1: mungkin,
2: sahabat atau ke siapa gitu. Kita bisa memanfaatkan teknologi.
1: Benar. Ya, tapi kalau ke orang juga lebih enak sih.
2: Sebenernya.
1: Tapi kita pengen tahu nih dari kalian ini cerita itu ke siapa?
0: Ya. Mungkin lebih unik ya.
1: Okay. Boleh.
0: Kita mau ada requestan nih.
1: Oh iya, udah deh, masuk
0: boleh.
1: Nih.
0: Boleh dibacain dari WhatsApp dulu. Ini dari Antonius Hendrata. Selamat pagi atau siang. Request lagu Creep Radiohead. Terima kasih dari Antonius Hendrata Surabaya. Oke, okay. Sudah terputar ya lagunya kan?
1: Betul. Lanjut.
0: Next. Lanjut. Pici deh.
1: Oke, okay, ini dari DM ya dari Gata. Oke. Okay. Kak mau request lagu, ini ada dua ya, tadi request Scorpion, Still Loving You sama Michael Jackson, Smooth Criminal. Terus lagi, kak mau request lagu lagi, The Winner Takes It All sama Somber Back to Friends.
0: Sudah terputar lagunya, semoga menikmati.
1: Okay. Lanjut.
2: Lanjut nih, dari Entang. Halo Trio Centil, Sukoharjo menyapa kalian.
0: Halo.
2: Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat segalanya ya.
1: Amin.
2: Bin Robin, abang request play live yang judulnya I Am So Sick buat nemenin kun manja-manjaan sama kasur sambil
0: lagi santai nih ya.
2: Sambil merenung menyadari ternyata aku manusia biasa yang bisa tumbang juga butuh istirahat juga. Dan tidak bisa memaksakan kehendak otak. Terima kasih, sehat-sehat kalian.
0: Sehat-sehat juga Bang Tang.
1: Betul.
2: Cipici, kata-kata hari ini ngeluh si Raichi.
1: Kayaknya Bang Tang ini lagi dan ini ya recharge energi gitu ya.
2: Dia butuh istirahat, butuh penenang dengan lagu I'm So Sick.
1: Benar.
2: Tadi ya.
0: Tunggu okay. aja
1: akan diputarkan iya.
2: Iya.
1: Semoga Bang Teng dan sekeluarga juga diberikan kesehatan juga
2: oh,
1: ya.
2: Iya. Okay. Amin.
0: Oke, okay, bagi ya kalian yang mau join topik atau request lagu boleh banget guys, masih kita tunggu sampai jam 1 nih ya.
1: Boleh.
0: Di mana aja?
1: Bisa di nomor WhatsApp 087790365617
2: atau bisa di IG dan TikTok Istara FM. Kita tunggu.
3: Oh, bye. Free music day in, day out. It's all yours.

0: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: Now, this is what you call music radio.
4: Hit music and information.

0: Kamu Sunitomo 101.1 Istana Hit Music and Information. Halo Rek Surabaya. Kita balik lagi mau bacain.
1: Benar. Ini banyak yang masuk nih ya. Udah.
2: Langsung aja.
0: Boleh dari Maya dulu deh.
3: Boleh. Bentar ya.
1: Iya. Scroll dulu.
3: Oke, ini aku lanjut dari Richard. Ke kucing, karena kucing adalah pendengar yang baik dan setia.
1: Wah, setuju.
3: Iya.
0: Relate ya.
3: Tapi kadang itu kucing itu punya respon yang baik loh.
1: Benar.
3: Meskipun dia bukan manusia
0: ya. Iya. Kalau kita lagi sedih biasanya dia tuh lebih apa ya, lebih
1: kayak manja. Benar.
3: Kadang-kadang kayak ngembus-ngembus itu apa sih?
1: Gitu ya, dusel-dusel apa ya, itulah
3: intinya. Jadi bikin nyaman gitu ya.
1: Benar.
3: Oke, ini lanjut dari Entang. Kalau aku ceritanya ke tembok, Rek, dan itu sudah kebiasaan lamaku.
0: Oke. Kalau apa-apa sih banyak yang tiba-tiba ngomong sendiri.
3: Pokoknya jangan dibenturin lah ya.
0: Iya, jangan cerita aja.
1: Enggak, aku dengar apa lihat marah ke tembok jadi keinget ini loh, Wibu marahin lantai. tapi enggak ini ya, cuman keinget aja.
0: Iya. Jadi event-event.
1: Iya, mungkin karena ke tembok itu juga karena kan kalau orang kadang kan orang banding-bandingin atau nyepelein.
0: Lu mau masih mending.
1: Iya, nyepelein gitu. Jadi ke tembok itu karena ya udah dia diam dan ya udah gitu. Ya.
3: Jadi mending yang benda diem aja
1: lah ya. Benar-benar ya. Mungkin diary-nya berbentuk tembok gitu ya. Gitu.
3: Daripada ke orang lain bikin kita sakit hati kadang ya, malah enggak.
0: Karena ada yang masalahnya ngasih kata-katanya di tembok kayak dia sendiri.
3: Oh iya.
1: Oh iya benar-benar.
3: Ya. Mungkin itulah ya Bang Entang itu ya.
0: Iya.
3: Lanjut.
1: Lanjut dari Ricardo lagi ini. Dan kucing juga penyimpan rahasia terbaik di dunia, benar.
3: Wow.
1: Tapi kita enggak tahu ya kalau dia keluar terus apakah dia menyebarkan rahasia kita ke kucing lain ya?
3: Iya kan, siapa tahu kita enggak tahu bahasa kucing ya.
0: Dia gosip guys, kucingnya tuh juga tahu gosip ke kucing-kucing
3: lain. Iya. Gosip perkucingan
0: nih kucing. Titik terendah adalah dirasanya ambek kucing.
3: Lanjut.
1: Oke, lanjut lagi ini dari Sania. Cerita ke ibu.
3: Wah, benar-benar.
0: Yang dekat sama ortu pasti
1: benar, relate
0: lebih
1: ya.
0: Nyaman ya kalau orang
1: tua. Nyaman juga mungkin karena orang tua itu kayak apa ya istilahnya?
0: Yang tahu kita.
1: Tahu kita. Terus kayak merasa aman gitu ya.
3: Pendengar kan terbaik lah ya.
0: Apalagi ke ibu kan sama cewek apalagi ya.
1: Ini ada requestnya, izin request lagu Cegil, Nabila Takia dan Pencuri Malam Samuel Cipta. Makasih.
3: Oke, ditunggu.
1: Oke, lanjut. Boleh Robin nih bacain.
3: Dari Yeni Lindawati, cerita ke suami. Oke.
0: Ini kalau udah yang udah punya ceritanya suami ya.
3: Ke suami.
0: Ya,
3: pokoknya jangan ke suami orang lah.
1: Aduh.
3: Boleh ya guys, ojo.
0: Jangan.
1: Berarti selain sebagai pasangan, sebagai tempat cerita, sahabat, teman gitu ya,
3: jadi rumah lah.
1: Benar.
3: Ya. Jadi rumah yang utuh.
1: Iya. Betul.
0: Apalagi kalau udah nikah itu biasanya temennya cuma suami aja.
3: Iya,
1: benar.
3: Jadi pengen nikah.
1: Waduh, percaya.
3: Ayo. Jangan.
0: Ini request sambutan paku Fajar Nur. Terima kasih.
3: Oke.
0: Next dari Molly. Ke Tuhan.
3: Masya Allah, tabarakallah.
1: Titik tertinggi ya ke Tuhan.
0: Hati-hati loh, Rek.
3: Ini ya tengah malam ya. Langsung merenung. Tasbih tak puter loh ini.
0: Tasbih tak puter aja. Oh, orang kata di TikTok. Tasbih. Aku lagi tangi bengi. Tasbih tak puter aja kamu. Ibu mu yo kangen kok.
3: Udah
1: ke pusat ya, cerita ke pusat nih ya.
3: Iya.
1: Waduh, iya sih, tapi mungkin bisa merasa tenang ya kan cerita ke Tuhan gitu ya, benar.
3: Ada request di ujung minggu Mesa Hira. Cari tunggu.
1: Oke. Ini satu lagi deh.
3: Boleh.
1: Ini dari In Blue. Oke, ke ortu. Wah, ini yang deket sama orang tua nih ya.
3: Yang deket ya.
1: Merasa aman dan nyaman gitu. Jadi bisa cerita ke orang tua.
3: Kadang kan ada juga nih orang tua yang ngebanding-bandingin ya.
1: Benar. Jadi memang ya tiap orang beda-beda sih ya.
3: Ada yang orang tuanya asik, kalau diajak cerita ngobrol itu mereka itu langsung ngasih solusi.
1: Ada yang memang dinamika keluarganya itu kaku ya. Jadi mau cerita juga gimana gitu.
3: Ditanggung
1: ya. Ini ada request Fajar Nur sambutan Paku.
0: Oke. Ditunggu. Kira Surabaya, bagi kalian yang mau joinan topik kita hari ini adalah kalau semua orang
3: cerita ke kamu, kamu bakal cerita ke siapa nih? Boleh banget.
1: Mungkin kalian mau cerita ke kita ke istana bisa.
3: Boleh banget ya, kita bisa jadi pendengar
1: tempat cerita
3: baik kamu.
1: Ya,
3: okay, ya. Boleh.
1: Bisa di nomor WhatsApp 0877-9036-5617
3: atau bisa di IG dan TikTok Istara FM. Kita tunggu. The number one radio station. Good music and information. Always a better music.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Di era digital saat ini, Gen Z sangat dekat dengan teknologi. Aktivitas belajar, bekerja, hingga berkomunikasi banyak dilakukan melalui ponsel. Kebiasaan ini sering membuat tubuh kurang bergerak dan menimbulkan rasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Menjaga kesehatan menjadi hal yang penting di tengah kesibukan tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan, berolahraga secara rutin. Olahraga membantu menjaga kebugaran tubuh, mengurangi stres, serta membuat pikiran lebih segar. Berikut tips buat kamu, Area Surabaya, yang bisa diterapkan untuk kalian tetap aktif. Pertama, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan minat. Olahraga tidak harus berat, misalnya jogging, bersepeda, yoga, atau latihan ringan di rumah sudah sangat cukup untuk menjaga kebugaran asalkan dilakukan secara rutin. Kedua, manfaatkan media digital sebagai pendukung. Saat ini, banyak tersedia video panduan dan kelas olahraga online yang dapat diikuti kapan saja. Ketiga, lakukanlah secara teratur dan seimbang. Area Surabaya, aktivitas fisik sekitar 30 menit setiap hari sudah sangat cukup, tapi tetap sesuaikan dengan kondisi tubuh agar tidak berlebihan. Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, olahraga juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Aktivitas fisik dapat membantu mengurangi tekanan akibat tugas atau pekerjaan serta membantu menjaga fokus. Dengan menerapkan tips olahraga secara sederhana, Gen Z dapat menjaga kesehatan tubuh dan keseimbangan mental di tengah tuntutan era digital.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
2: Radio.
0: Istara.
3: Beriklan. Istara. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
2: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terkesempat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif Dewan Juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
1: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
2: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua, dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: This is the number one radio station. 24 hours a day.
4: Hit music and information. Radio.

berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Drama 101.1 Star Hit Music and Information. Oke, kita mau lanjut baca in question box.
1: Betul.
2: Boleh. Dari siapa dulu nih?
1: Ini ada dari Entang sih. Lagi. Maya asbun banget. Aduh, sekarang udah ini ya. Dulu kan ya.
0: Canggung. Sekarang sudah keluar nih siapa Maya sekarang.
1: Iya, betul. Wujud aslinya udah terbongkar nih. Request Sheila on 7, ketidakwarasan padaku ya, guys. Oke, okay, siap.
2: Lanjut. Nih, lanjut dari Na. Aku sih lari ke X ya.
1: Waduh,
2: bahaya banget di dia.
1: Ke X, ke threads gitu ya.
0: Kezi zaman saiki
1: ya. Komunitas marah-marah.
0: Oh iya, komunitas marah-marah.
1: Terus kadang manifest juga gitu. Atau sekedar cuman ngepost aja gitu di post kalian pribadi
0: di
1: gitu.
0: Di akun Twitter yang gembokan itu.
1: Isinya curhatan-curhatan gitu.
2: Oke, ini ada request lagunya Lani Yuti Machi sama-sama.
0: Oke, ditunggu. Oke, aku mau nanya nih ke kalian nih ya. Apa dia? ada SMR.
1: Ada SMR sedikit ya.
0: Dari Pici deh, biasanya kamu cerita ke siapa?
2: Iya.
0: Tapi Pici. SMR.
1: Enggak lagi ini lagi. Ya, ke-distract sedikit ini ya. Oke, kalau aku cerita kalau ke orang itu mungkin ya, jadi tergantung apa yang ingin aku ceritakan. Apakah itu tentang masalah pribadi, tentang percintaan, tentang apa itu kan?
0: Oh, dibila-bila ya. Kalau ya, pribadi banget, ya dikit sendiri ya.
1: Iya, kalau karena kan kadang ada yang, aduh ada nyamuk, sorry. Ya, jadi kalau misal cerita ke orang ini tapi dia enggak tahu seluk-beluk percintaanku kan agak susah gitu kan cerita dari awal. Iya. Jadi aku pilih orang. Nah, kalau enggak ke orang nih, karena kan kalau ke orang udah biasa ya.
2: Iya.
1: Kalau ke kadang aku nulis juga gitu. Tapi aku lebih sering juga ke Oreo. Kalian tahu enggak Oreo? Oreo bukan Oreo jajan ya. Oreo itu kucingku.
0: Kucing-kucing yang pesa itu.
1: Iya, benar gitu.
2: Berarti sama kayak siapa tadi? Dekando, ada ya?
1: Benar, iya. Karena aku sangat ini ya ke kucingku, sangat talk aktif gitu ya. Walaupun dia gak ngerespon ya dan dia cenderung melengos, tapi aku tetap cerita kepada dia gitu.
0: Jadi ya, tadi dia tuh ngomong apa sih, berisik.
2: Tapi kadang dia kucingnya responnya pakai elus-elus gitu ya, kayak
1: endus-endus. Enggak, dia ini cuek.
2: Oh, cuek.
1: Gitu, jadi kalau keliat, udah, ya udah gitu aja, dia diem aja gitu.
2: Dia melengos gitu ya.
0: Biasanya kalau kucing tuh kalau lagi malas banget, mirip matanya kayak
1: iya kedip-kedip gitu ya kak, menyipitkan mata kayak, gitu
2: lucu ya.
1: Ya jadi selain mungkin bagi arah Surabaya yang mungkin nggak punya kucing atau nggak punya orang buat ngomong apa bicara gitu kan, bisa lewat X tadi itu ya, bisa lewat sosial media, bisa atau mungkin nulis apa kayak diary gitu, jurnal, atau bisa ke Istara FM.
2: Boleh banget ya, kita bisa jadi pendengar baik kamu ya.
0: Mau dibacain secara anonimus juga.
1: Waduh. Seperti yang di TikTok itu. Iya. Sekali request
2: request lagu favorit kamu. Bisa di mana aja nih?
1: Boleh bisa di nomor WhatsApp di 087790365617
2: atau bisa di IG dan TikTok dan Istara FM. Kita tunggu.
3: It's music and information.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40498575.
3: You're looking for the greatest hits of all time. You found them.
4: Hit music and information.

0: Kawasan Kampus Unitama 101.1 Istara Hit Music and Information. Oke, okay. Ini ada yang masuk ya, satu
1: iya,
0: lagi
1: betul, dari DM. Boleh ini dari Dea Krisnanto nih. Selamat siang Pici, Robin dan Maya. Saya Om Kris di Sidoarjo. Menyapa pendengar Istara di Rabu perih membara.
0: Aduh. Okay. Wow.
1: Kalau saya biasanya curhatan sama Mas Surya pagi, sang penjual DM Dupa Madura rokok.
0: Oh. Rokoknya kah Dupa Madura?
1: Yeah. Dupa Madura itu maksudnya dupa, kan dupa kan berasap kayak rokok gitu loh. Maksudnya rokok mungkin gitu. Dekat rumah. Biasa kami ketemu seminggu sekali pas saya pergi beli DM. DM itu ya, itu di Dupa Madura. Curhat-curhat ringan tapi lumayan ngurangi sedikit beban hidup. Oke.
0: Okay. Ini tim yang cerita ke orang lain.
1: Iya, tapi unik ya cerita ke penjual gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, ini saya request lagunya Olivia Rodrigo yang Vampire. Oke, okay, makasih ya Maya, Robin dan Pici. Have a good day.
0: Ditunggu.
1: Ditunggu. Nah, tadi kan udah aku nih ya. Sekarang gantian nih. Coba Robin deh.
0: Kalau aku tipe cerita yang di second account tapi close friend.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Suki cuma aku duku sendiri kadang.
1: Padahal kan kalau biasanya nih ya anak muda itu second account itu udah orang yang terpilih ya, udah deket banget. Ini jadi, close friend, close friend saya lebih
0: dipilih lagi ya. Jadi seleksi harus lagi bener-bener deket dulu ya.
1: Benar, iya.
0: Di situ atau enggak di Twitter yang di X katanya itu ya.
1: Di Memphis ya.
0: Iya, kadang Memphis. Kalau kesel kadang Memphis.
1: Iya, gitu. Jadi ya itulah salah satu
0: contohnya. Yeah. Kalau Maya, kalau aku sendiri sih ya biasanya itu aku lebih sering kalau semisal ceritanya emang bener-bener buat aku sendiri lah ya. Buat ngapa dem aku sendiri itu biasanya di ini di WhatsApp di tanda
1: ya nomor sendiri ya bisa ya.
0: Kadang juga kalau semisal emang pengen butuh saran banget ya itu biasanya aku di ChatGPT lah ya pastinya.
1: Cari
0: lagi gini.
1: Soalnya biasanya
0: teknologi.
1: Iya, cari apa ya? Validasi itu biasanya.
0: Iya. Kadang kalau di ChatGPT itu benar-benar sarannya itu kayak ya enak
1: Iya.
0: Gitu. Kalau ada yang pro ya, makanya sarannya bagus-bagus.
1: Kalau nggak gitu ya, kebiasanya nih ya kalau tarot sekarang itu apa? Tarot.
0: Tarot.
1: Iya kan. Nah, itu ya. Robin ini kerjanya Robin ini.
0: Tarot. Yeah. Terus apa lagi ya? Gasangan. Banyak.
1: Iya intinya cari ya tempat cerita gitu. Biasanya kadang itu orang ada yang lebih nyaman cerita ke stranger ya, ke orang yang nggak dikenal daripada orang yang dikenal.
0: Oh iya. Kayak ya udah kamu nggak kenal aku cuma
1: Iya. Betul
0: aja.
1: Ya kayak di Memphis itu kan yang baca kan juga orang nggak tahu. Ya, siapa,
0: benar, gitu. Terus kadang kan pakai nama samaran juga.
1: Benar. Yang penting udah ngeluarin unek-unek gitu ya.
0: Yang banyak
1: ya. Betul ya.
0: Oke, Rek Surabaya. Karena ini mau menunjukkan jam 1 ya. Hanya kita mau closing dulu.
1: Betul.
0: Kita mau berpisah. Tapi tenang aja, nanti bakal dilanjutin Maya lagi di talk show. Bagi Rek Surabaya tentang apa Maya? Boleh di spoiler dikit nih.
2: Tentang Mahkamah Konstitusi.
0: Nanti spill lah ya.
2: Iya, boleh ditanyain sama Maya nanti ya di jam 1.
0: Iya, jadi jangan diganti-ganti lah ya.
2: Pasti seru banget. Oke, aku Robin,
1: aku Pici,
2: dan aku Maya. Kita pamit undur diri, see you dan
1: bye-bye.
3: Beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 087-9036-5617. Beriklan Istara 087-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Eh, itu bukannya Angel sama Pak dosen ganteng gak sih? Eh, kok dia berduaan gitu sih? Gue kam, sekalian gue viralin. Pasti mereka ada yang aneh-aneh. Nanti captionnya gue tuliskan gini. Gak nyangka seorang mahasiswi menggoda dosen yang sudah beristri. Bisa aja gak berduaan. Kok jadi rame sih? Tuh kan, lagi pada bimbingan. Udah buru-buru aku postingannya dong. Udah rame lagi postingan gue.
2: Tuh, jangan sembarangan video atau foto tanpa izin ya. Apalagi diviralin di sosmed. Nanti bisa kena pasal 45 ayat 3 UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah loh. Jadi hargai privasi, hormati hak orang lain, dan juga bijak bermedia sosial.
3: Iklan layanan masyarakat bersama.
4: This is the number one radio station.
0: Good music and information.
4: Radio.
5: This is Star FM.
4: You're rocking with the best.
6: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

sebagai warga negara Indonesia harus paham betul kita punya hak-hak sebagai warga negara, punya hak dan kewajiban, dan tentunya hak dan kewajiban kita negara harus hadir di dalamnya. Jadi negara harus hadir, kemudian kita mendapatkan perlindungan, mendapatkan hal-hal yang kemudian kita dapatkan itu bisa diprioritaskan oleh negara. Itu sebab

Konstitusi ini adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di pasal 24C, yang salah satunya tentu adalah kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, undang-undang ini kan banyak pasal-pasal yang menjaga hak-hak kita sebagai warga negara. Nah, kalau kemudian hak kita disolimi, ya, maka kita bisa memohonkan ke MK agar pasal itu dibatalkan. Itu salah satu dari hadirnya lembaga negara, yaitu lembaga tinggi negara yang namanya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini ranahnya adalah di yudikatif. Kita kan tahu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, Mahkamah Konstitusi masuk berteman dia dengan Mahkamah Agung. Jadi ada dua lembaga yang baru, lembaga yudikatif yang baru, yaitu Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Sehingga setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45, lembaga yudikatif itu ada tiga, yang tentu kewenangan, kewajiban, dan tupoksinya mereka berbeda-beda, yaitu Mahkamah Agung, Komisi

0: Oke, baik, makasih Maya. Nah gini, Mahkamah Konstitusi ini kalau Anda lihat di Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pasal 24C, itu mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Tadi saya sudah katakan bahwa hak konstitusional kita itu dilindungi oleh negara, yaitu jika ada pasal-pasal yang kemudian merampas hak konstitusional kita, maka kita boleh memohonkan ke MK sebagai warga negara. Jadi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar. Itu sebabnya disebut the guardian konstitusi, menjaga. Dan itu menjadi di hari kebangkitan ini, itu menjadi harkitnas ini, MK juga menjaga marwah hak-hak warga negara, ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua adalah di MK itu bisa kita mohonkan sengketa kewenangan lembaga negara atau disingkat SKLN. Jadi perkara-perkara yang misalnya ada lembaga negara yang musuhan nih, nah itu bisa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Jadi penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Kemudian yang ketiga adalah pembubaran partai politik. Yang kemudian yang keempat adalah perselisihan hasil pemilihan umum maupun pilkada. Jadi kalau ada pada pemilu atau pilkada itu tidak apa yang kalah itu merasa oh ini tidak adil, KPU nilai KPU ini kok curang dan sebagainya, itu dia bisa memohonkan berperkara di MK. Sedangkan kewajibannya adalah memberikan advis, masukan kepada DPR jika dinyatakan bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 45, misalnya melakukan tindakan asusila dan sebagainya, sehingga presiden atau wakil presiden bisa diberhentikan, atau istilahnya adalah impeachment atau pemaksulan presiden atau wakil presiden.
1: Nah, berarti keberadaan Mahkamah Konstitusi itu emang sangat penting banget ya.
0: Iya, nah,
1: karena bukan cuma menjaga konstitusi tapi juga memastikan hak masyarakat tetap terlindungi, ya.
0: Benar.
1: Oke, ini aku lanjut ke pertanyaan. Kalau dikaitkan

0: Oke, baik Mbak Maya. Gini, ini tanggal 20 Mei adalah hari kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Dan ini sudah lama dari tahun 1908 kan, ketika sama dengan di Uni Tomo, Dr. Sutomo Budi Utomo, Dr. Sutomo membentuk Budi Utomo. Sehingga itu adalah organisasi yang kemudian di zaman itu adalah organisasi yang modern. Kemudian mereka membangkitkan ya. Jadi memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini adalah sebuah momen ya, sebuah momen historis yang menandai lahirnya organisasi Budi Utomo. Kalau 1908, 2026 kayaknya sudah 100 lebih ya kan Hari Kebangkitan Nasional ini. Jadi bukan sekedar perayaan romantis sejarah, tapi melainkan sebuah simbol kesadaran kolektif sepenuhnya untuk melepaskan sekat-sekat kedaerahan demi satu tujuan luhur. Apa tujuan luhurnya? Yaitu kedaulatan, keadilan, kesetaraan sebagai satu bangsa. Nah, kalau kita hubungkan dengan Mahkamah Konstitusi juga mempertahankan mana rasa keadilan, rasa kesetaraan, rasa kedaulatan ya. Karena kan yang dibela adalah hak warga negara. Contoh misalnya putusan MK tentang pendidikan ya, bahwa semua orang harus menempuh minimal pendidikan dasar. Dan itu kan gratis pendidikan dasar. Ini kan menjadikan bahwa kebangkitan untuk orang harus jadi pintar itu harus.
1: Wah, sangat keren sekali ya Bu penjelasannya. Berarti bisa juga semangat Hari Kebangkitan Nasional itu gak cuma tentang perjuangan di masa lalu aja, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga persatuan demokrasi dan keadilan sampai dengan sekarang ini ya Bu. Nah Bu, kalau kita lihat sekarang kan banyak juga masyarakat khususnya anak muda yang mulai aktif menyuarakan pendapat mereka di media sosial. Menurut Bu Vita, bagaimana cara generasi muda bisa ikut menjaga semangat demokrasi dan konstitusi tapi tetap dengan cara yang bijak gitu Bu?
0: Ya tentunya bagi anak muda harus melatih wisdom ya. Artinya kebijaksanaan tuh harus benar, mana yang bisa di-share, mana yang tidak ya. Terus kemudian sebenarnya ada beberapa hal yang kemudian disuarakan, kemudian ternyata itu bertentangan ada beberapa pasal misalnya tentang misalnya undang-undang tentang siaran misalnya atau undang-undang tentang anak misalnya. Oh ternyata ada kejadian di lapangan seperti ini, di undang-undang ini ternyata salah pasal ini. Pasal ini tidak boleh, semestinya adalah sesuai dengan hati nurani seperti ini. Para anak muda bisa memohonkan ke Mahkamah Konstitusi agar pasal itu misalnya dibatalkan. Jadi seperti itu. Jadi mari bersuara bukan hanya di media sosial, tetapi kemudian Anda bersuara di Mahkamah Konstitusi supaya didengar. Selain didengar, dan itu menjadi putusan. Nah, kalau putusan itu berarti akan berlaku kepada seluruh rakyat Indonesia.
1: Ya kan? Iya. Jadi gitu, Ada Surabaya. Jadi menyampaikan pendapat itu penting ya, tapi tetap harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab, saling menghargai dan juga memahami aturan yang ada ya, Bu. Oke, nah Kak Bu, kalau ngomongin Mahkamah Konstitusi pasti banyak nih Bu putusan-putusan MK yang sebenarnya berdampak langsung ke kehidupan masyarakat ya Bu. Menurut Bu Vita, ada nggak contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang cukup berpengaruh atau dekat dengan kehidupan kita sehari-hari di masyarakat Indonesia ini Bu?
0: Oke, banyak tentunya ya. Contoh sederhana adalah kemudian ketika zaman di Mahkamah Konstitusi itu ketua Mahkamah Konstitusinya adalah Prof. Mahfud MD. Ketika kita menyelenggarakan pemilu ya, pemilu kemudian kan biasanya kalau kita ke TPS itu dapat undangan ya, undangan surat untuk menghadiri ke TPS. Nah, dulu pernah ada kebijakan bahwa kalau tidak ada surat itu, maka tidak bisa nyoblos. Ya kan? Nah, kemudian ada keputusan Mahkamah Konstitusi waktu itu mengatakan dengan memakai KTP saja kita bawa ke mana? Ke TPS, yeah, tempat pemilihan suara, kita bisa nyoblos. Nah, itu adalah kebijakan bahwa ternyata hak kita tidak hilang. Hak kita sebagai warga negara itu kan bisa dibuktikan dengan KTP bahwa kita adalah warga negara di kampung itu.
1: Iya.
0: Nah, sehingga kita bisa nyoblos tanpa kemudian ada surat. Kadang-kadang kan surat itu kekelisut. Orang datang ke petugas datang ke rumah, di rumah enggak ada orang, terus dilempar, tiba-tiba dibawa sama angin kan. Nah, tapi dengan adanya KTP kita bisa nyoblos seperti itu. Dan tadi juga ada yang misalnya ada putusan MK yang kemudian memberlakukan bahwa semua warga negara Indonesia yang dalam usia muda, usia dasar, itu harus sekolah dan gratis.
1: Wah, ternyata memang keputusan Mahkamah Konstitusi ini udah deket banget ya dengan kehidupan sehari-hari ya Bu. Jadi tanpa sadar banyak hak masyarakat yang sebenarnya juga dilindungi lewat keputusan-keputusan MK ini ya Bu. Oke, mungkin aku dan Bu Vita kali ini mau break dulu sebentar. Tapi buat area-area Surabaya nggak perlu khawatir, nantinya pasti akan disambung dengan pertanyaan-pertanyaan yang hot lagi ya. Nah, buat kamu yang mau ngasih pertanyaan ke Bu Vita mengait topik kita hari ini boleh banget ya. Kalian juga bisa melalui nomor WhatsApp di nomor 087790365617 atau kalian juga bisa di IG dan TikTok Istara FM. Kita tunggu.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook.
4: It's music and information.

0: dari kawasan kampus Sunitomo 101.1 Istar Hi Music and Information. Halo Area Surabaya, baik lagi sama aku Maya ya, yang lagi telso hari ini bersama Bu Vita. Masih dengan topik yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi, The Guardian of Hakina Spirit. Oke, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan. Nah, nih Bu, aku mau tanya, kalau menurut Ibu sendiri, apa yang membedakan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga peradilan yang ada di Indonesia?
1: Oke, baik Mbak Maya. Tentu kalau dilihat di Undang-Undang Dasar 45,
0: iya,
1: di pasal 24 itu ada tiga lembaga kekuasaan kehakiman.
0: Iya.
1: Yang pertama

0: agung yang diadanya dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi itu lebih kepada ranah-ranah yang berkaitan dengan sekelompok orang atau orang perorangan. Contohnya misalnya ada yang mau bercerai, itu tidak ke Mahkamah Konstitusi, ya ke Mahkamah di bawah Mahkamah Agung, yaitu Pengadilan Negeri, ya dan seterusnya. Atau misalnya perkara pembunuhan, pencurian. Nah itu sebabnya ketika putusan itu keluar, maka misalnya si A dan si B bercerai, kemudian putusan bercerai, maka yang bercerai cuma si A dan si B. Ya. Tetapi kalau Mahkamah Konstitusi itu tadi saya jelaskan tentang pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, ketika ada anak muda yang membawa satu pasal ke sana, bahwa pasal ini tidak melanggar hak konstitusional saya, ya. Jadi maka ketika diputuskan di MK, kemudian MK mengabulkan permohonan si anak muda ini, maka itu akan berlaku kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya anak muda itu. Jadi seperti itu.
1: Berarti setiap lembaga peradilan memang punya tugas dan perannya masing-masing, ya, Bu. Nah, Bu, apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa diganggu gugat lagi atau memang langsung bersifat tetap?
0: Oke. Nah, Mahkamah Konstitusi itu putusannya final dan banding. Jadi tidak ada lagi peradilan di atasnya, ya. Jadi apapun yang diputuskan kan MK itu sudah harus dieksekusi dan itu berlaku tetap.
1: Oke. Berarti emang putusan MK itu punya kekuatan hukum yang sangat penting, ya, Bu, karena sifatnya final dan mengikat, ya.
0: Jadi istilahnya gini, ketika kalau kita tahu buat undang-undang itu adalah DPR dan Presiden, kalau mengenai daerah kan DPD yang membuat. Tetapi kemudian ketika pasal-pasal yang dibuat itu ada yang kemudian melanggar hak konstitusional masyarakat, maka masyarakat punya wadah untuk membatalkan di Mahkamah Konstitusi. Kalau dulu kan enggak ada, jadi ya kita nerimo aja itu, ya. Sampai pasal itu kadaluarsa, kemudian DPR okay, kita buat undang-undang yang baru, meninggalkan undang-undang yang lama. Tapi sekarang baru istilahnya baru digoreng, kemudian ditetapkan oleh negara, kemudian ada yang merasa haknya dilanggar oleh pasal tersebut, dia bisa memohonkan ke MK.
1: Jadi seperti itu. Kalau melihat kondisi sekarang ini, ya, Bu, apakah semangat kebangkitan nasional di kalangan generasi muda Indonesia itu masih terasa kuat, Bu?
0: Saya berharap saya berharap ya, karena kalau kita tahu bahwa di tahun 1908 itu ada perjuangan untuk kesetaraan, mereka berjuang bersifat sporaditas dan feodal, ya, artinya Budi Utomo mendobrak itu dengan membawa beberapa gagasan modernitas di mana setiap warga negara atau waktu dulu disebut warga Hindia Belanda waktu itu memiliki hak yang sama atas pendidikan dan martabat. Nah, berharap dengan nilai kebangkitan ini yang diadopsi utuh dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45 bisa menjadi MK, bisa menjadi wadah reformasi yang tugas utamanya adalah melalui kewenangan judicial review, ya. Jadi memastikan bahwa tidak ada satupun regulasi yang mendegrasi martabat warga negara. Jadi semangat ini kemudian menjadi modern, dikemas di Mahkamah Konstitusi, dan tugas kita lah untuk menjaga agar konstitusi atau undang-undang dasar itu bisa berjalan dengan baik dan benar.
1: Ya, sangat menarik, ya, Bu. Berarti semangat kebangkitan nasional sekarang bentuknya bukan lagi perjuangan melawan penjajah, tapi lebih ke bagaimana generasi muda bisa berkontribusi positif buat bangsa, ya,
0: betul,
1: Bu.
0: Betul, Mbak Maya. Karena gini, ada dua hal yang kemudian kita bisa petik di sini, yaitu pertama adalah kesetaraan di hadapan hukum, dan yang kedua adalah menjaga demokrasi. Kesetaraan di hadapan hukum itu adalah jiwa Harkitnas, hidup di setiap kali MK membatalkan pasal-pasal undang-undang yang diskriminatif, ya, atau berpotensi menindas kelompok minoritas dan marginal, ya kan?

0: mengatakan bahwa harus ada pendidikan dasar tuh gratis, ya kan? Terus kemudian di putusan MK di tahun 2016, kalau dulu itu kan kita hanya tahu ada 5 agama di kita kan?
1: Iya.
0: Kristen, Islam, ya Katolik, ya kemudian Buddha, Hindu. Yeah. Tapi sekarang kan ada Konghucu, ya ada Konghucu. Terus kemudian bagaimana dengan aliran-aliran kepercayaan? Mereka kan dulu terpaksa harus menulis, oh ya wes, nulis agama Islam, tulis agama Kristen, ya. Padahal aliran kepercayaan ini banyak sekali di Indonesia. Sehingga dengan putusan di tahun 2016, maka aliran-aliran kepercayaan itu bisa mencantumkan selain agama, aliran kepercayaan. Terus kemudian yang tadi saya katakan tadi, menjaga demokrasi. Nah, menjaga demokrasi artinya Harkitnas adalah jembatan menuju Indonesia yang merdeka dan demokratis. Jadi melalui peran dan memutuskan sengketa hasil pemilihan umum PHPU, misalnya kemarin kita pilih presiden tuh, ya perkara pemilihan umum, MK bertindak sebagai wasit yang adil dan menjaga suara rakyat agar tidak dimanipulasi oleh kepentingan oligarki.
1: Nah, jadi gitu. Jadi menjaga demokrasi itu bukan cuma tugas pemerintah atau lembaga hukum aja ya, Bu, tapi juga tanggung jawab dia sebagai masyarakat ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, Bu, sekarang kan informasi di media sosial cepet banget nyebarnya. Kadang ada juga berita yang bikin masyarakat langsung terpecah pendapatnya. Menurut Bu Vita, bagaimana cara kita supaya tetap bijak menyikapi isu hukum dan politik yang lagi ramai?
0: Oke, baik. Satu adalah ketika kita membaca berita-berita itu, jangan langsung rajin men-share.
1: Oh iya.
0: Ya. Kita lihat dulu apakah itu benar atau tidak, harus diselidiki dulu. Ya, tentu harus diselidiki dulu. Karena kita menyiar, men-share juga itu menjadi ada akibatnya. Ya. Jadi kita cari kebenarannya dulu, betul-betul terbukti. Kemudian kalau ini baru kita bisa percaya. Tapi kalau itu banyak sekali ya, banyak sekali hoax dan sebagainya. Jadi dibaca kemudian cari kebenarannya dulu. Itu sih yang utama, itu cari kebenarannya dulu.
1: Oke, jadi emang penting banget ya buat arek Surabaya biar gak langsung percaya sama informasi yang belum jelas kebenarannya ya, Bu. Nah, kalau Ibu boleh berharap nih, apa harapan terbesar Ibu untuk masa depan hukum dan demokrasi Indonesia di depannya?
0: Oke, ini pertanyaan yang terlihat gampang tapi berat.
1: Iya.
0: Ya. Oke. Ketika kita amandemen kita ada 4 tahap ya, 4 tahap amandemen itu amandemen itu ada 4 tahap, tetapi dalam satu konsep gitu loh ya. Jadi bukan perubahan amandemen 4 kali ya, tapi satu kali perubahan kemudian ada 4 tahap, karena 4 tahap itu ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama adalah pembahasan kekuasaan presiden. Nah, kemudian yang menarik di konstitusi kita, kalau dulu kalau Anda baca Undang-Undang Dasar 45, kita tidak menuliskan negara Indonesia adalah negara hukum. Hanya tersirat, Mbak Maya. Nah, sekarang kan sudah tersurat ya. Jadi kalau pasal 1 ayat 3 menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga harapan ke depan itulah adalah hukum harus jadi panglima, hukum harus jadi jenderal. Jangan kemudian politik sesaat yang menjadi panglima. Itu harapan saya. Jadi hukum itu harus benar-benar menjadi koridor, karena dari kita lahir sampai kita meninggal itu masih hukum berjalan, hukum hukum itu ada di dekat kita. Ya, orang baru lahir kemudian harus bikin apa namanya akte kelahiran, itu kan hukum tata negara dan administrasi negara ya. kemudian mau menikah kita harus urus apa dulu, sampai meninggal pun masih ada urusannya, wasiat dan sebagainya.
1: Jadi emang hukum itu harus ada di mana-mana ya Bu.
0: Betul, jadi hukum harus benar-benar menjadi
1: panglima. Semoga harapan baik itu bisa terwujud ya Bu. Oke, mungkin aku dan Bu Vita break dulu sebentar ya, tapi kalian gak usah khawatir, nanti aku dan Bu Vita akan balik lagi dan tentunya ngobrol yang lebih menarik lagi. Dan buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, bisa banget ya melalui nomor WhatsApp kita di nomor 0877-9036-5617, atau kalian juga bisa melalui IG dan TikTok Istara FM. Kita tunggu.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Bicara soal kecantikan di kalangan Gen Z Aris Surabaya, sekarang Gen Z punya cara sendiri, lebih santai, natural, dan pastinya nyaman di diri sendiri. Bagi Gen Z, kecantikan itu bukan soal menurut kekurangan, tapi merawat diri dengan cara yang sehat. Ada beberapa tips santai. Yang pertama, mulai dari kebersihan diri, cuci wajah dan tubuh secara rutin, tetapi pilih cara yang nyaman buat kulitmu dan jangan berlebihan. Yang kedua, perhatikan tidur. Kulit sehat dimulai dari dalam. Tidur cukup membantu regenerasi kulit dan pola makan itu juga bagian dari kecantikan. Dan yang ketiga nih Aris Surabaya, jangan terlalu terpukau sama standar kecantikan di media sosial. Karena media sosial sering menampilkan cantik sempurna, tetapi itu tidak selalu realistis. Fokus pada apa yang membuatmu nyaman, bukan apa yang viral. Media sosial juga sangat berpengaruh ke gaya hidup ini. Banyak anak muda yang sharing tips perawatan yang realistis, malah belajar menerima kondisi mereka yang apa adanya. Mereka lebih suka tampil natural yang nyaman daripada berlebihan. Jadi, pokoknya lebih ke feel good daripada look perfect. Jangan lupa, ada tantangannya juga nih. Standar kecantikan di media sosial kadang bikin tekanan. Tetapi menariknya, Gen Z sekarang mulai lebih pintar memilah info. Fokusnya sekarang ke kesehatan, kenyamanan, dan percaya diri. Bukan sekedar ikut ekspektasi orang lain.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day.
0: Hit music and information.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Vikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Dari kawasan kampus Suni Tomo, 101.1 Istara His Music and Information. Halo Area Surabaya, balik lagi sama aku kali ini ya, masih dengan Bu Vita ya, masih dengan topik yang sama juga, Mahkamah Konstitusi, The Graduate of Hercules Spirit. Oke, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan lah ya. Nah, Bu, menurut Bu Vita, apakah tantangan bangsa Indonesia saat ini lebih berat dibandingkan zaman dulu nih, Bu? Hanya saja berbentuknya berbeda atau gimana, Bu?
1: Iya, memang banyak sekali tantangan kita ya. Apalagi di dunia yang kemudian sudah tanpa sekat. Sekat artinya segala berita dari penjuru manapun kita sudah bisa dapat dengan satu genggaman.

0: apa namanya, sangat yang dipentingkan adalah persatuan dan kesatuan. Indonesia kenapa dijajah begitu lama oleh Belanda? Belanda menjajah kita 300 lebih ya, 3 tahun, kemudian 3 tahun oleh Jepang. Persoalan yang kita hadapi adalah kita selalu tidak bisa bergandengan tangan, tidak selalu persatuan dan kesatuan. Selalu ada politik divide et impera, kalau dulu adu domba ya dan sebagainya. Dan apalagi sekarang di dunia tanpa batas ini, ya kita diuji oleh polarisasi politik, hoax dan benturan kepentingan politik. Itu sebabnya yang tadi kemudian trik-trik yang kita jangan kemudian kita sembarang share, kemudian kita harus tahu dulu kebenarannya, apalagi sekarang sudah ada MK. Jadi MK ini datang kemudian dijadi sebagai lembaga pengimbang ya, check and balance, ketika di ruang politik, ruang polarisasi politik, hoax, benturan kepentingan politik itu menjadi kebisingan yang besar, itu menjadi tersumbat dalam konflik horizontal, maka dengan adanya MK itu dia bisa hadir dalam ruang sidang yang tenang, rasional dan berbasis argumen ya. Jadi kita bisa melihat bahwa hukum bisa dijalankan, hak konstitusional kita bisa ditegakkan dengan putusan MK yang bersifat final dan banding.
1: Oke, berarti kalau dulu perjuangannya melawannya penjajahannya fisik ya Bu. Nah kalau sekarang tantangannya lebih menjaga persatuan, demokrasi dan kesadaran masyarakat di tengah perkembangan zaman. Oh iya Bu Vita, kebetulan hari ini juga tadi pukul 9 lah ya Bu, lagi rame aksi demo Okjol ya Bu ya. Nah menurut Bu Vita, menurut kebangkitan Ojol Nasional, nah kalau melihat fenomena seperti ini, menurut Bu Vita tuh bagaimana masyarakat sebaiknya menyampaikan aspirasinya di negara demokrasi tetap sesuai koridor hukum dan konstitusi?
0: Oke, okay. Ini dalam hal demo ya?
1: Iya berarti. Bu.
0: Oke, okay. Demo itu bukan barang yang tabu ya. Demo itu adalah sesuatu yang kemudian salah satu cara untuk kita mengekspresikan demokrasi kita. Hanya saja ada syarat ketentuannya, ketentuan dan syaratnya. Artinya ketika kita demo itu, misalnya contoh Ojol atau mahasiswa yang akan turun, itu harus melaporkan kepada polisi berapa jumlah kita dan sebagainya. Kenapa harus begitu? Supaya tidak ada penyusup, Mbak. Ya, jadi kalau misalnya jumlah yang akan demo ini 50 ya sudah dipagari oleh polisi. Tiba-tiba ada 100, kan ini 100 dari mana ya? Jadi seperti itu. Supaya juga jangan sampai kemudian hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya membakar gedung dan sebagainya. Kan yang rugi juga masyarakat, bukan pemerintah. Ya, semua merasa dirugikan dengan hal-hal itu.
1: Jadi harus tetap tertib dengan ya, aturannya betul. Ya Bu ya. Jadi kalau demo gak usah pakai rusuh lah ya Bu ya, ya. Gitu. Nah berarti untuk aksi-aksi seperti demo atau penyampaian aspirasi publik ini juga bisa dianggap sebagai bentuk semangat kebangkitan masyarakat ya Bu ya.
0: Iya.
1: Iya betul. Nah kalau apakah aksi-aksi seperti demo atau penyampaian aspirasi publik ini juga bisa dianggap sebagai bentuk semangat kebangkitan masyarakat dalam memperjuangkan hak mereka Bu?
0: Ya, semangat kebangkitan untuk menyuarakan keadilan itu bisa ya. Tetapi kemudian ada ruang-ruang yang telah disediakan oleh pemerintah, sayang kalau kita tidak memanfaatkannya. Contoh misalnya yang saya katakan tadi adalah ranah di Mahkamah Konstitusi. Kita bagaimana undang-undang yang kemudian ternyata kita rasa di lapangan itu menyekat kita, hak konstitusionalnya kita disekat, maka kita bisa mengambil ruang itu untuk memohonkan di MK agar pasal itu dibatalkan atau tidak.
1: Wah, sangat menarik ya. Berarti aksi penyampaian aspirasi seperti demo itu juga bisa menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap hak dan kesejahteraan mereka ya Bu. Tapi tentunya tetap harus dilakukan dengan bijak, damai, dan sesuai aturan hukum supaya tujuan yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Wah, gak kerasa ya Bu, seru banget obrolan di siang hari ini. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada pesan singkat dari Bu Vita untuk arek Surabaya dan pendengar setia Istara nih Bu, buat khususnya generasi muda supaya tetap menjaga semangat kebangkitan nasional dan juga peduli terhadap demokrasi serta konstitusi negara kita.
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Maya. Sebagai penutup, mungkin kita tahu hari ini adalah kita dikembalikan untuk melihat kembali sejarah. Ya, sejarah itu penting dan kemudian kita juga harus belajar dari sejarah. Semangat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan benda mati ya, yang kalau kita lihat tersimpan di Museum Sejarah ya. Ia adalah energi yang harus terus mengalir ya. Harus terus mengalir dalam setiap kebijakan negara dan tarikan nafas keadilan ya. Jadi dengan melihat lembaga kita, salah satu lembaga kita adalah Mahkamah Konstitusi, dengan palu sidangnya, ini adalah benteng terakhir yang memastikan bahwa api kebangkitan nasional, api yang menuntut keadilan, api yang menuntut kesetaraan dan persatuan tidak akan pernah padam. Jadi dengan menjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi sejatinya sedang menjaga mimpi-mimpi para pendiri bangsa yang dideklarasikan lebih dari seabad yang lalu. Jadi selama Mahkamah Konstitusi berdiri teguh pada kitah integritas, maka selama itu pula spirit Harkitnas akan tetap hidup dan menjaga arah bangsa ini menuju masa depan. Hai generasi muda, pergunakan wadah itu, pergunakan hak kita sebagai warga negara untuk membela hak-hak kita di Mahkamah Konstitusi.
1: Wah, sangat keren pesan dari Bu Vita tadi ya. Semoga arek Surabaya yang lagi dengerin kita siang hari ini juga bisa ikut menjaga semangat persatuan, lebih peduli terhadap bangsa, dan terus menjadi generasi muda yang aktif membawa perubahan positif untuk Indonesia. Dan dari pembahasan aku dan Bu Sukma tadi, kita jadi tahu kalau Mahkamah Konstitusi bukan cuma lembaga hukum biasa, tapi juga punya peran penting dalam menjaga demokrasi, keadilan, dan persatuan bangsa Indonesia. Begitu ya Bu Vita. Terima kasih banyak Bu Vita sudah menyempatkan hadir di siang hari ini. Oke, aku dan Bu Vita mau pamit undur diri dulu. Dan kalian gak perlu khawatir, jangan diganti-ganti ya, karena kali ini nanti pasti akan ditemenin dengan Vania. Dan buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, bisa melalui nomor WhatsApp di nomor 0877 9036 5617, atau kalian juga bisa melalui IG dan TikTok Istara FM.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 8575.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information. Halo Arek Surabaya, gimana nih kabarnya ya? Semoga hari ini baik terus ya Arek Surabaya. Nah, tadi kan udah nih talk show Bincang Hukum ya, Istara Bincang Hukum bareng Maya dan Bu Vita ya, dari pihak dosen hukum ya guys. Nah, gimana nih topiknya? Mau dong spill aku dong guys, gimana tanggapan kamu ya terkait topik ya? Karena soal peran Mahkamah Konstitusi ya kalau nggak salah. Nah, MK nih apa ya, perannya juga di, oh tadi bahas itu ya, sorry guys, Mahkamah Konstitusi dalam menjaga semangat Hari Kebangkitan Nasional ya. Nah, kalau dipikir-pikir ya Rek, semangat kebangkitan tuh gak cuma di zaman dulu aja ya. Soal mungkin ya gak terkikis juga, karena perjuangannya tuh juga di era sekarang tuh beda gitu loh Rek. Kalau dulu kan perjuangannya tuh melawan penjajahan, terus melawan apa tuh namanya, perang di daerah sendiri, apa sama rakyat Indonesia sendiri. Nah, sekarang perjuangannya adalah tetap bagaimana caranya kita waras di tengah hoax, terus adil di tengah perbedaan, dan juga tetap peduli sama bangsa sendiri. Itu menurutku ya Rek Surabaya. Nah, gimana nih kalau menurut kamu nih ya, boleh dong di share lewat DM langsung aja, karena aku nggak bikin story guys, langsung aja di DM. Yang mau request lagu juga bisa banget langsung aja di DM kita di @istarafm atau juga TikTok dengan username yang sama. Kamu juga bisa langsung lewat WA aja di 087790365617. Aku tunggu ya Rek.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena

0: yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
1: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terkait tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif dewan juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
0: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
1: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua, dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
0: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: This is the number one radio station. 24 hours a day.
4: Hit music and information.
3: Radio.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong.

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

dari kawasan kampus Unitomo Surabaya, 101.1 Istara Hits Music and Information. Balik lagi nih Area Surabaya ya, bareng sama Fania Istara. Oke, tadi kan udah sempat aku singgung ya, pembahasan hari ini tuh tentang Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, buat Area Surabaya yang udah scroll-scroll itu ya sosmed, kan hari ini sekarang kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Wow, udah ratusan nih ya usianya ya. Nah, sedangkan hari ini tuh, Hari Kitnas hari ini, pemerintah ngangkat tema yang bisa dibilang keren ya Area Surabaya ya. Katanya tuh tema hari ini jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, kalau tema hari ini kan jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, kalau menurut aku nih guys, sebagai warga negara nih ya, menariknya tuh sekarang netizen udah pada kritis banget pasti. Terus banyak juga yang mengaitkan jaga tunas bangsa ini sama isu digital well-being atau kesehatan mental anak muda zaman sekarang. Tahu sendiri kan Rek, kalau tantangan kita sekarang tuh bukan lagi angkat senjata kayak dulu, angkat bambu runcing, bikin tombak gitu, enggak guys. Itu udah zaman lama ya, zamannya Budi Utomo tahun 1908 ya. Koreksi kalau aku salah, Rek. Nah, perjuangan tunas bangsa sekarang itu tuh gimana sih caranya biar kita enggak kena mental illness atau penyakit mental ya gara-gara kebanyakan doom scrolling di medsos. Doom scrolling itu apa sih, Van? Buat kamu nih Rek yang enggak tahu doom scrolling ya. Doom scrolling itu kamu tuh nge-scroll TikTok tanpa tahu batas. Jadi sampai enggak lihat jam gitu loh Rek. Jadi semisal kamu niatnya udah tidur, tapi kebablasan nonton video TikTok sampai 2 jam setelahnya. Nah, itu bisa dikaitkan sama doom scrolling di medsos. Nah, ini juga bisa dibahas ya, gimana caranya biar gak gampang FOMO dan kemakan hoax gitu. Hoax gak tuh, hoax, sorry. Ya, di era digital saat ini ya, kita juga harus cerdas ya guys. Cerdas dalam berliterasi, daripada cuma jadi penonton nih ya, yang cuma hobi ngehujat, ngejudge di kolom komen yang lagi viral. Ya, mungkin kita bisa lah upgrade diri kita ya, untuk tidak menjadi SDM yang seperti itu gitu loh. Jadi orang yang bikin dampak positif, yang menyebarkan dampak positif mulai dari hal-hal kecil aja gitu. Oke, Area Surabaya aku hold dulu mungkin ya. Ini barangkali Area Surabaya ada yang mau komen tentang omonganku, boleh banget. Atau ada yang mau koreksi, silahkan. Aku menerima masukan dan juga open minded kalian sih. Pendapat kalian, sorry guys. Pendapat kalian aku terima juga. Oke, barangkali ada yang mau nge-share pikirannya juga boleh, langsung aja di DM Instagram kita di @istara_fm atau bisa lewat WA ya guys di 0877-9036-5617. Masih ada waktu buat yang belum gabungan, aku tunggu sampai jam 4 sore ya. 101.1 Fresh music all day. Good music and information. On Istara, the new brand.

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VITKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VITKOM Unitomo Surabaya. VITKOM Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information. Oke, balik lagi nih ya Rek Surabaya bareng aku Fania Istara di sini. Oke, tadi kita udah bahas ya soal kebangkitan nasional. Dan sekarang aku juga mau nanya nih ke Arek Surabaya yang lagi stay di 101,1 Istara FM. Menurut kamu guys, apa sih kebangkitan bagi kamu tuh? Arti kebangkitan nasional bagi kamu tuh apa? Ya, gimana nih? Soalnya kan udah beda, nggak sama kayak zamannya Budi Utomo dulu kan? Karena dulu untuk mencapai sebuah kebangkitan nasional, hari kebangkitan nasional ini tuh dibutuhkan kolaborasi ya menurutku. Karena kalau berjuang sendiri-sendiri pun apa ya, nggak bakal tercapai guys, nggak bakalan bisa sampai ditetapkan hari kebangkitan nasional ini. Jadi para Budi Utomo ini yang tergabung dalam apa tuh Budi Utomo, pastinya mereka juga menyatukan pikiran, visi misi, dan bergerak bareng secara nasional. Nah, terus aku nanya ke Arek Surabaya nih, bagi kamu sendiri aja nih ya, in general way, in your head aja, di kepala kalian tuh kebangkitan nasional bagi kamu tuh apa sih Rek? Gitu. Kalau kamu nanya nih, kebangkitan nasional bagi kamu sendiri tuh apa sih Van? Jujur gak usah muluk-muluk sih guys ya. Kebangkitan nasional bagi aku tuh dimulai dari hal kecil aja udah berarti kebangkitan gitu loh. Kayak bisa bangkit dari rasa males, terus bangkit dari keterpurukan atau kegagalan yang udah menimpa kita, dan juga tetap konsisten menjaga kesehatan mental lah ya di tengah gempuran dunia yang lagi ya lagi beginilah. Itu tuh udah jadi apa ya, kebangkitan bagi aku loh ya, kebangkitan yang luar biasa bagi aku sendiri. Yang penting kita tuh sehat, produktif, dan semoga aja dengan kita menjadi bangsa yang kritis ya, maksudnya masyarakat yang kritis, bisa membantu kita untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi ke depannya. Kalau kamu gimana nih Rek? Kan tadi aku udah, sekarang giliran kamu nih ya. Boleh banget kamu reply lewat DM kita di Instagram di @istarafm, atau kamu juga mau lewat WA kita, bisa banget di 0877-903-6-5617. Aku tunggu ya sebelum jam 4 guys, masih ada beberapa menit loh.
1: Lihat deh tuh DKK si tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
3: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.

0: Dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Oke, Arek Surabaya, tidak kerasa ya, udah di penghujung segmen, di penghujung program On Istara. Tapi tenang aja, aku masih mau baca ini yang masuk dari DM Instagram. Ini dari Om Chris nih. Katanya begini guys, hai Fanny ya, selamat sore. Semoga sudah lebih sehat. Alhamdulillah ya, sudah lumayan. Oke. Kalau Om Chris boleh usul nih, kita mengampanyekan JOMO untuk melawan FOMO. Nah, buat arek Surabaya yang belum tahu arti JOMO, JOMO tuh Joy of Missing Out ya, Rek. Dimana kita tidak terlalu peduli dengan hal yang FOMO-FOMO, enggak kayak FOMO kan. FOMO kan fear of missing out. Nah, fear of missing out kan takut ketinggalan apa-apa, harus update. Nah, kalau JOMO ini ya enjoy dengan apa yang udah dia tahu, jadi enggak terlalu update gitu loh guys. Oke, kita lanjut dulu ya. Kalau Om Chris boleh usul nih, kita mengampanyekan JOMO untuk melawan FOMO, terutama untuk anak-anak yang masih sekolah dengan mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi yang praktis di sekolah, terutama untuk pelajaran agama, bahasa, dan moral. Buat sekolah menjadi hal yang membahagiakan. Tapi bener gak sih in this era ya guys, di zaman sekarang tuh kayak pembelajaran moral emang kurang ya menurutku ya. Kalau di zamanku dulu waktu SD tuh emang benar-benar harus diperhatikan, harus diimplementasikan, dilakukan gitu loh, dipraktekkan gitu loh, Rek. Tapi sekarang kalau aku lihat anak-anak sekarang tuh kayak kenapa kok gini ya gitu. Jadi ya mungkin pertimbangan juga ya buat kurikulum biar tetap biar enggak menghilangkan pembelajaran moral, terus agama dan juga bahasa. Sekarang bahasa emang itu ya jadi permasalahan juga karena gak sesuai EYD gitu katanya. Ada yang viral waktu itu guys, entah itu lewat FYP kalian atau FYP ku aja. Oke, ya benar juga sih menurutku dari tanggapannya Om Chris ini, karena sekarang ya tahu sendiri deh guys. Oke, terus Om Chris bilang request lagunya Ivan Seventeen yang aku puterin sekarang, Jangan Paksa Rindu. Sudah diputarkan, semoga Om Chris sekarang juga enjoy ya dengerin Istara FM. Ya, untuk closing nih guys, aku sebelum pamit nih ya, aku cuma mau pesen satu hal ke arek Surabaya semuanya. Ya, kebangkitan itu gak harus dimulai dari pergerakan yang besar ya, Rek. Buat kita, apalagi generasi muda yang lagi dengerin Istara FM ataupun Tunas Bangsa sekarang nih ya, bangkit itu bisa dimulai dari hal-hal yang paling dekat sama diri kita. Bangkit dari kebiasaan membandingkan diri sama hidup orang, kebangkitan untuk menjadi versi lebih baik, upgrade value diri kita demi masa depan bangsa ini juga bisa guys, dimulai dari hal-hal kecil aja. Kamu itu berharga, Rek. Kamu itu berharga beneran. Dan kontribusi kecil yang kamu buat di lingkungan sekitar itu udah jadi bagian dari kedaulatan bernegara. Itu pesan dari aku ya, Rek Surabaya semuanya. Ya, terima kasih juga buat arek-arek Surabaya yang udah nemenin aku dari jam berapa tadi? Jam 2 lebih ya, sampai menuju jam 4 ini tadi. Dan juga terima kasih yang udah mantengin Maya dan juga Bu Vita yang udah talk show tadi membahas tentang Mahkamah Konstitusi di Kebangkitan Nasional sekarang. Dan pokoknya terima kasih banyak guys yang udah setia di Istara FM. Terus jangan lupa juga jaga kesehatan, makannya juga yang teratur, okay? Jangan lupa juga hati-hati di jalan buat yang lagi prepare pulang kerja ya, karena biasanya jam segini macet di Surabaya ya guys, di titik-titik tertentu. Dan kamu juga harus hati-hati, jangan ngebut, jangan robos palang kereta, jangan robos lampu merah, jangan lawan arah. Udah pokoknya dijaga sendiri ya badannya. Aku Fania Istara pamit undur diri, sampai jumpa besok hari Surabaya.
1: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
2: Aku Maya di Istara, nemenin kamu hari ini. Ngomong-ngomong, kadang kita tuh suka ngerasa hari berjalan cepat banget gak sih? Tapi di sisi lain, kita juga ngerasa capek. Mungkin karena banyak hal kecil yang kita jalani tanpa sadar dan akhirnya numpuk jadi satu. Makanya penting banget buat kasih jeda sebentar, walaupun cuma lewat hal simpel kayak dengerin lagu yang kamu suka. Siapa tahu dari satu lagu aja kamu bisa balik lagi. Nah, kamu lagi pengen denger lagu yang kayak gimana nih sekarang? Langsung aja bisa request melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM melalui Instagram @istarafm. Free music, day in, day out, it's all yours.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 85 75.
3: In your face, all over the place. We're online. You're listening.
4: 101.1.
3: Mixing the beats.
4: Good music and information.
5: Surabaya's music station. It's got a FM.
4: It's Nara. Oldie Goldie.

0: More music in the mix.
1: 101.1 Hit Music and Information.
2: Manunggo
3: Aris Surabaya, budaya semana santa di Flores Timur. Bicara soal budaya semana santa di Flores Timur, itu ternyata menjadi tradisi pekan suci umat Katolik yang berlangsung sejak ratusan tahun lalu di Flores Timur. Tradisi ini Arek Surabaya sangat terkenal di kota Larantuka, Flores Timur, dan menjadi salah satu warisan budaya religi terbesar di Indonesia. Ngomongin soal arti, Semana Santa berasal dari bahasa Portugis yang berarti pekan suci. Tradisi ini Arek Surabaya berkembang sejak masuknya bangsa Portugis ke Flores Timur pada abad ke-16, dan sampai sekarang masyarakat tetap menjaga prosesi adat dan keagamaan secara turun-temurun. Di sini puncak kegiatan berlangsung pada Jumat Agung. Ribuan umat mengikuti prosesi doa sambil berjalan kaki mengelilingi kota Larantuka. Suasana dibuat hening dan penuh penghormatan untuk mengenang sengsaranya Yesus Kristus. Masyarakat juga mengenakan pakaian hitam sebagai simbol duka cita. Keunikan Semana Santa ini Arek Surabaya terletak pada perpaduan budaya lokal Flores Timur dengan tradisi Katolik

0: Portugis. Nilai kebersamaan, disiplin, dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian acara. Tradisi ini bukan hanya kegiatan keagamaan, tapi juga menjadi identitas budaya masyarakat Flores Timur yang dikenal hingga mancanegara.
1: This is the number one radio station.
2: Hits music and information.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang bakal nemenin kamu. Coba bayangin deh, kalau hari ini kamu punya background musik sendiri, kira-kira lagunya bakal cocok di momen yang mana? Lagi sibuk, lagi santai, atau lagi bengong tanpa alasan? Soalnya kadang hidup tuh berasa kayak film, dan setiap momen pasti punya lagu yang bikin semuanya terasa lebih hidup. Bahkan dari hal sederhana aja, kayak perjalanan di jalan atau lagi diem sendiri, kalau ditemenin lagu yang pas rasanya jadi beda gitu ya. Nah, kalau kamu lagi ada satu scan hari ini, lagu apa yang paling pas buat nemenin? Langsung aja request lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram @istarafm. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on.

Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istarahi Music and Information.
1: Aku Maya di Istarahi yang nemenin kamu hari ini. Langsung aja request lagu bisa melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa melalui DM Instagram di @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Stay tune terus di Istara.
2: Always a better music mix.
3: All day long, constantly.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

0: dekorasi keindahan rumah kamu. Tremol selalu tersedia untuk itu. Suplai batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
1: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook.
2: It's music and information.

0: is the number one radio station.
1: Hits, music, and information.
0: Non-stop music.
2: Beriklan, Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi?

Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Itu bukannya Angel sama Pak dosen ganteng gak sih? Kok dia berduaan itu sih? Gue rekam, sekalian gue viralin. Pasti mereka ada yang aneh-aneh. Nanti captionnya gue tuliskan gini. Gak nyangka seorang mahasiswi menggoda dosen yang sudah beristri. Bisa aja gak berduaan.
2: Selamat siang, Pak.
1: Kok jadi rame sih? Tuh kan, lagi pada bimbingan. Udah buru-buru aku postingannya. Udah rame lagi postingan gue.
3: Tuh, jangan sembarangan video atau foto tanpa izin ya. Apalagi diviralin di sosmed. Nanti bisa kena pasal 45 ayat 3 UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah loh. Jadi hargai privasi, hormati hak orang lain, dan juga bijak bermedia sosial.
4: Iklan layanan masyarakat bersama.
5: This is the number one radio station. Hit music and information.
6: Radio. Istana FM.

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istarahi Music and Information.
1: Aku Maya di Istarah yang nemenin kamu hari ini. Apa sih yang bisa bikin kita tiba-tiba senyum, tiba-tiba keinget sesuatu, bahkan kadang bikin kita baper? Cuma dalam hitungan detik ya. Jawabannya adalah lagu. Ya, sesimpel itu. Tapi efeknya bisa kemana-mana, ya gak sih? Bisa jadi mood booster ya. Bisa juga jadi teman di saat lagi butuh ditemani. Langsung aja request melalui WhatsApp di nomor 087790365617 atau bisa DM melalui Instagram di @istarafm. You're listening to the best radio station on the planet. Hit music and information.

0: 1. Hit music and information.
1: Manunggo.
2: Aris Surabaya, budaya semana santa di Flores Timur. Bicara soal budaya semana santa di Flores Timur itu ternyata menjadi tradisi pekan suci umat Katolik yang berlangsung sejak ratusan tahun lalu di Flores Timur. Tradisi ini Arek Surabaya sangat terkenal di kota Larantuka, Flores Timur, dan menjadi salah satu warisan budaya religi terbesar di Indonesia. Ngomongin soal arti, Semana Santa berasal dari bahasa Portugis yang berarti pekan suci. Tradisi ini Arek Surabaya berkembang sejak masuknya bangsa Portugis ke Flores Timur pada abad ke-16, dan sampai sekarang masyarakat tetap menjaga prosesi adat dan keagamaan secara turun-temurun. Di sini puncak kegiatan berlangsung pada Jumat Agung. Ribuan umat mengikuti prosesi doa sambil berjalan kaki mengelilingi kota Larantuka. Suasana dibuat hening dan penuh penghormatan untuk mengenang sengsaranya Yesus Kristus. Masyarakat juga mengenakan pakaian hitam sebagai simbol duka cita. Keunikan Semana Santa ini Arek Surabaya terletak pada perpaduan budaya lokal Flores Timur dengan tradisi Katolik Portugis. Nilai kebersamaan, disiplin, dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian acara. Tradisi ini bukan hanya kegiatan keagamaan, tapi juga menjadi identitas budaya masyarakat Flores Timur yang dikenal hingga mancanegara.
3: This is the number one radio station.
4: Hits music and information.
3: No.

0: More music in the mix.
1: Lihat deh, itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
1: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
3: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani

bisa hubungi kontak Presence 0821 404 9 8575.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istarahi Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Nah, kamu lagi punya lagu yang kamu banget enggak? Yang tiap diputar langsung relate sama suasana hati kamu. Kalau ada, bisa langsung request lewat WhatsApp di nomor 087790365617 atau bisa DM Instagram di @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, enggak usah khawatir. Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store.
2: This is
3: Hit Music and Information.
2: Your day sounds better with Your Day Sounds Better.
3: 101.1 Hit Music and Information.
4: Generasi Z adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1995 sampai pertengahan 2010. Dan jumlah generasi Z sampai saat ini sudah mencapai angka 68 juta jiwa atau 2 kali lipat dari generasi X. Di seluruh dunia, generasi Z sudah mencapai 2,5 miliar jiwa. Menurut pakar psikolog yang mendalami perkembangan generasi, Zin Twenge menyebutkan kalau generasi Z ini nggak bisa disamakan dengan generasi milenial. Karena generasi Z punya karakteristik yang berbeda. Nah, seperti apa sih karakteristik generasi Z ini? Pertama, generasi Z ini ambisius untuk mencapai kesuksesan. Mereka tahu apa yang dimau. Tumbuh dalam dunia digital memudahkan generasi Z untuk mengakses berbagai informasi termasuk tentang karir dan hidup. Generasi Z jauh lebih instan daripada generasi milenial. Jadi, generasi ini biasanya cenderung untuk mengesampingkan proses. Tumbuh dalam keadaan bebas berpendapat melalui berbagai media bakal menyulitkan mereka untuk berada dalam dunia otoriter. Menurut Zin Twenge, generasi Z ini jauh lebih sehat ketimbang generasi milenial. Generasi Z cenderung lebih optimis dan percaya diri. Mereka terbiasa dengan berbagai informasi cepat dan tahu bagaimana memilih informasi yang benar. Beda banget sama generasi milenial yang lebih gampang tersulut emosinya oleh berita hoax. Walaupun begitu, bukan berarti generasi Z lebih baik daripada generasi milenial.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day.
3: Hit music and information.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istara.
2: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Surabaya, gimana nih kabarnya? Di gelaran bentang waktu kali ini, kamu ketemu sama program bersama Istara IM3 yang bakal nemenin kamu untuk jadi teman di kebersamaan kita. Bersama aku, Melody IM3. Nah, di program kali ini, aku bakal ngasih informasi menarik seputar IM3. Tapi nggak cuma seputar IM3, bisa request lagu, langsung aja lempar requestan lagunya ke direct message atau DM Instagram IM3 di @im3.surabaya.
0: Playing only the best music radio station.
1: 101.1 Hit music and information.
3: Surabaya's music station.
1: Istara.
3: Time.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575.
3: 101.1 Hear music and information.
4: Yeay, lagi nyari duit nih.
5: Emang bisa nyari duit dari HP?
4: Cuman judi online, bro.
6: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
7: Iklan layanan masyarakat bersama.
3: 101.1 Hear music and information.
8: Manunggo
9: Aris Surabaya, budaya semana santa di Flores Timur. Bicara soal budaya semana santa di Flores Timur, itu ternyata menjadi tradisi pekan suci umat Katolik yang berlangsung sejak ratusan tahun lalu di Flores Timur. Tradisi ini Arek Surabaya sangat terkenal di kota Larantuka, Flores Timur, dan menjadi salah satu warisan budaya religi terbesar di Indonesia. Ngomongin soal arti, Semana Santa berasal dari bahasa Portugis yang berarti pekan suci. Tradisi ini Arek Surabaya berkembang sejak masuknya bangsa Portugis ke Flores Timur pada abad ke-16 dan sampai sekarang masyarakat tetap menjaga prosesi adat dan keagamaan secara turun-temurun. Di sini puncak kegiatan berlangsung pada Jumat Agung. Ribuan umat mengikuti prosesi doa sambil berjalan kaki mengelilingi kota Larantuka. Suasana dibuat hening dan penuh penghormatan untuk mengenang sengsaranya Yesus Kristus. Masyarakat juga mengenakan pakaian hitam sebagai simbol duka cita. Keunikan Semana Santa ini Arek Surabaya terletak pada perpaduan budaya lokal Flores Timur dengan tradisi Katolik Portugis. Nilai kebersamaan, disiplin, dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian acara. Tradisi ini bukan hanya kegiatan keagamaan, tapi juga menjadi identitas budaya masyarakat Flores Timur yang dikenal hingga mancanegara.
10: This is the number one radio station.
3: Hits music and information.
10: No.

0: is the number one radio station.
1: Hits music and information.
0: Non-stop music.
2: Istara Hits Music and Information, Radio Net Station. Hai hai, Ares Roboyo, gimana nih? Masih pada semangat gak? Udah jam segini aja loh ya, gak berasa. Tapi tentu aja, aku masih nemenin Melody IM3 di program Istara Indosa. Ngomongin soal IM3 nih, kemarin baru aja launching fitur terbaru namanya Satspam. Apa sih Satspam itu? Satspam tuh satuan anti-scam dan spam, fitur proteksi real-time dari IM3 yang secara otomatis mendeteksi, menyaring, dan memperingatkan teman-teman dari potensi penipuan, entah itu lewat telepon ataupun SMS. Nah, seperti yang aku bilang tadi, semua pengguna IM3 tuh berkesempatan untuk dilindungin sama IM3 Satspam. Nah, cara supaya teman-teman bisa dilindungin sama Satspam tuh gampang banget. Yang penting, semua pengguna IM3 aktif paketnya. Entah itu paket 10.000, paket 50.000, semuanya udah ke-cover sama Satspam. Jadi teman-teman bisa dilindungin dari nomor-nomor modus, entah itu telepon ataupun SMS. Nah, Satspam itu sendiri ada dua jenis, guys. Ada yang basic sama ada yang plus. Semisal nih, paketan teman-teman di bawah 50.000, jangan khawatir karena teman-teman tetap tercover oleh Satspam Basic. Namun kalau teman-teman paketannya di atas 50.000, teman-teman udah otomatis dapat perlindungan Satspam Plus. Nah, ini tuh diberikan untuk pembelian paket data lebih dari 50.000. Jadi teman-teman tuh bisa dapat peringatan yang lebih jelas, protection summary, termasuk fitur blokir nomor modus sebagai perlindungan lebih lengkap melalui pengaturan dialer default ke aplikasi MyIM3. Jadi langsung aja cek aplikasi MyIM3-nya dan aktifkan Satspam sekarang. Surabaya's Music Station,
0: for the greatest hits of all time, you found them.
1: Hit music and information.
0: Loud and proud.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Arek Surabaya, pernah nggak sih kalian ngerasa ternyata budaya di belahan dunia lain tuh deket banget sama kita? Nah, kali ini kita bicara soal budaya Jerman, Oktoberfest. Ini festival tahunan di kota München yang sering dikenal sebagai Pesta Bir. Tapi bukan cuma minum-minum aja Arek Surabaya. Di sini semua kalangan berkumpul, menari, mengobrol, dan melakukan keseruan lainnya. Semua kota yang ada di Jerman mulai dari Frankfurt, Hamburg, Berlin berdatangan ke kota München untuk mengikuti festival ini. Bicara soal sejarah, Oktoberfest ini bermula pada tahun 1810 buat ngerayain pernikahan Princess Therese dan Crown Prince Ludwig, anak dari Raja Maximilian. Warga diajak pesta rakyat, ada hiburan sampai pajuan kuda. Dalam bahasa Jerman, ini disebut Volksfest atau Festival Rakyat. Seiring waktu, memang jadi identik sama bir, tapi yang gak berubah adalah semangat kebersamaan atau Gemeinschaft. Nah, kalau dicermatin benar, ini mirip banget sama festival di Jawa Timur, Sonhorek. Kalian tahu kan gimana keseruan dari festival Sonhorek? Itu dia perbedaan budaya Jerman dan Indonesia. Dan ke Furstjuhoren. Terima kasih. What we're gonna do right now is go back, way back.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya. More music in the

0: Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.
1: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Kamu masih barengan sama aku, Melody Ayam Tri, di Istara Ayam Tri. Ngomongin soal Indosat ya, Ayam Tri Sat Spam, satuan anti scam dan spam, fitur proteksi real time dari Indosat Ayam Tri yang secara otomatis mendeteksi, menyaring, dan memperingatkan dari potensi penipuan lewat SMS ataupun panggilan, udah bisa teman-teman aktifin langsung. Jadi teman-teman udah nggak ada lagi tuh modus-modus, nomor modus yang menelpon dan ngasih SMS, scam, dan spam ke nomor teman-teman.

0: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, hit me with another track.
4: 2 3 4

0: persembahan Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Kamu masih barengan sama aku, Melody IM3 di Istara IM3. Ngomongin soal Indosat, ada kabar gembira untuk kita semua. IM3 Satspam, Satuan Anti Scam dan Spam, fitur proteksi real-time dari Indosat IM3 yang secara otomatis mendeteksi, menyaring, dan memperingatkan dari potensi penipuan lewat SMS ataupun panggilan, udah bisa teman-teman aktifin langsung. Jadi teman-teman udah nggak ada lagi tuh modus-modus, nomor modus yang menelpon dan ngasih SMS, scam, dan spam ke nomor teman-teman. Ada dua jenis perlindungan IM3 Satspam yang ditawarkan nih teman-teman. Yang pertama ada Satspam Basic. Jadi emang ini tuh otomatis aktif untuk semua pelanggan. Fungsinya untuk menyaring spam atau scam di jaringan VoLTE dan SMS langsung tanpa perlu ubah pengaturan ponsel. Yang kedua ini ada Satspam Plus. Bedanya apa sih sama Satspam Basic? Satspam Plus ini diberikan untuk pembelian paket data lebih dari 50.000. Jadi kalau misalnya teman-teman paketan IM3-nya aktif dan nominalnya di atas 50.000, kalian udah berkesempatan untuk dapat Satspam Plus. Nah, Satspam Plus ini menyediakan tampilan peringatan yang lebih jelas, protection summary, termasuk fitur blokir nomor modus sebagai perlindungan lebih lengkap melalui pengaturan dialer default ke aplikasi My IM3. Buka aplikasi My IM3-nya sekarang dan aktifin fitur Satspam supaya kita semua bisa terlindungi dari nomor-nomor modus, panggilan penipuan, scam, dan spam.
1: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Hakuhodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah. Dan 10% dari jumlah itu berasal

0: mutasi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
1: Public Announcement Service presents by
2: This is the number one radio station.

0: Kumpulan Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Hai hai Aria Surabaya, masih pada semangat gak? Udah jam segini aja loh ya, gak berasa. Tapi tentu aja aku masih nemenin Melody Ayam 3 di program Istara Indosa. Nah, kalau Aria Surabaya bertanya apa sih Satspam itu? Satspam tuh satuan anti scam dan spam, fitur proteksi real time dari AM3 yang secara otomatis mendeteksi, menyaring dan memperingatkan teman-teman dari potensi penipuan, entah itu lewat telepon ataupun SMS. Nah, seperti yang aku bilang tadi, semua pengguna AM3 tuh berkesempatan untuk dilindungin sama AM3 Satspam. Nah, cara supaya teman-teman bisa dilindungin sama Satspam tuh gampang banget. Yang penting, semua pengguna AM3 aktif paketnya. Entah itu paket 10.000, paket 50.000, semuanya udah ke-cover sama Satspam. Jadi teman-teman bisa dilindungin dari nomor-nomor modus, entah itu telepon ataupun SMS. Nah, Satspam itu sendiri ada dua jenis, guys. Ada yang basic sama ada yang plus. Semisal nih, paketan teman-teman di bawah 50.000, jangan khawatir karena teman-teman tetap tercover oleh Satspam Basic. Namun kalau teman-teman paketannya di atas 50.000, teman-teman udah otomatis dapat perlindungan Satspam Plus. Nah, ini tuh diberikan untuk pembelian paket data lebih dari 50.000. Jadi teman-teman tuh bisa dapat peringatan yang lebih jelas, protection summary, termasuk fitur blokir nomor modus sebagai perlindungan lebih lengkap melalui pengaturan dialer default ke aplikasi MyIM3. Jadi langsung aja cek aplikasi MyIM3-nya dan aktifkan Satspam sekarang.
1: Lihat deh tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
3: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 40 49 85 75. Iklan Istara. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: is the number one radio station.
1: Hits music and information.
0: Non-stop music.
2: Sebagai fakultas ilmu komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo Surabaya.

mendengarkan Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Halo, Are Surabaya, ya apa kabar? Kamu masih barengan sama aku, Melody Ayam Tri di Istara Ayam Tri. Nah, teman-teman, ada kabar gembira untuk kita semua karena Ayam Tri Satspam, Satuan Anti Scam dan Spam, fitur proteksi real-time dari Indosat Ayam3 yang secara otomatis mendeteksi, menyaring, dan memperingatkan dari potensi penipuan lewat SMS ataupun panggilan udah bisa teman-teman experience, udah bisa teman-teman aktifin langsung. Jadi teman-teman udah nggak ada lagi tuh modus-modus, nomor modus yang menelpon dan ngasih SMS, scam, dan spam ke nomor teman-teman. Yes, ada dua jenis perlindungan Ayam3 Satspam yang ditawarkan nih teman-teman. Yang pertama ada Satspam Basic. Jadi emang ini tuh otomatis aktif untuk semua pelanggan. Fungsinya untuk menyaring spam atau scam di jaringan VoLTE dan SMS langsung tanpa perlu ubah pengaturan ponsel. Nah, yang kedua ini ada Satspam Plus. Bedanya apa sih sama Satspam Basic?

Nah, Saspam Plus ini menyediakan tampilan peringatan yang lebih jelas, protection summary, termasuk fitur blokir nomor modus sebagai perlindungan lebih lengkap melalui pengaturan dialer default ke aplikasi MyIM3. Jadi, langsung aja buka aplikasi MyIM3-nya sekarang dan aktifin fitur Saspam supaya kita semua bisa terlindungi dari nomor-nomor modus, panggilan penipuan, scam, dan spam.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istara.
2: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Apa kabar kamu hari ini? Arek Surabaya Istara, barengan sama aku Damar Istara yang kali ini bakal memandu kebersamaan dengan kamu untuk mantang waktu gelaran hari ini. Jadi buat kamu Arek Surabaya yang maunya gabungan atau pengen request ya, ada IG Istara @istara dan akses nomor WA ya. Kamu bisa requestan di nomor WA pula di 0877-9036-5617. Okay, let's start on play.
0: To one of the best internet radio stations around. You're listening to
1: 101.1.
0: It's time for music.
1: Good music and information.
3: Istara Spotlight.

0: Lihat deh tuh DKKS tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
3: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Vikom Unitomo, smart, creative, and digital.
4: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Masih barengan sama aku, Damar Istara, yang mencoba untuk mengkancanin kamu ya waktu ini. Dan kita bakal menggeber kebersamaan sampai nanti. Jadi buat kamu yang pengennya gabungan atau request lagu ya, kamu bisa masuk, ada akses IG Istara dan juga akses WA ya di 0877-9036-5617. Untuk kamu, Aris Roboyo.

101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Oke, Aris Surabaya, kamu masih dikancanin sama aku, Damar Istara, yang mencoba untuk menggelar kebersamaan di waktu ini sampai nanti pastinya ya. Jadi buat kamu, Aris Surabaya, yang maunya juga pengen nimbrung, kemudian pengen request-request lagu ya, kamu bisa gabung ya di IG Istara, app Istara, atau juga bisa masuk di akses WA nih di 087790365617. Oke.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Istara 101.1 music and information.
2: The best music on the best station.
1: Istara Spotlight.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerja sama dengan kreatif agensi Haku Hodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by
3: This is the number one radio station.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Bilanan Semoro Waru 84 Surabaya. Amu masih bareng sama aku Damar Istara di bentangan waktu hari ini ya. Dan buat kamu yang maunya pengen gabung dan ya, ada akses IG Istara yang bisa kamu ketik di sana juga, atau di WA di 087 9036 5617. So here we go.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.
2: Eh, lihat deh tuh DK kasih tamannya bagus banget gak sih?
3: Wah, iya bagus banget.
2: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
3: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
2: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
4: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu kraser yang terpercaya, kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 4975 75.

107.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Okay, Arya Surabaya, kamu masih badan yang sama aku, Damar Istara, di bentang waktu gelaran hari ini. Pastinya yang mencoba untuk menjadi kawan terbaik buat kamu. Jadi buat kamu yang pengen gabungan ya, kamu bisa masuk di akses IG Istara, app Istara, atau di WA ya, di 0877 9036 5617.

Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

beriklan. Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

Pasuruan, Istara Hit Music and Information, Radio Net Station. KRS Loboyo, kamu masih barengan sama aku, Damar Istara, yang masih mencoba untuk jadi kawan terbaik kamu di gelaran waktu kita hari ini. Dan aku juga masih nemenin ya, tentu saja buat kamu yang maunya pengen gabungan di akses IG Istara, at Istara, dan WA kita nih di 0877 9036 5617.

0: Hit music and information.
1: Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
2: Biasalah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
3: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tahu kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world. Buang sampah pada tempatnya ya.
4: Public Announcement Service presents by
5: This is the number one radio station.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: 24 hours a day, around the clock, around the world.
4: It's music and information.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 8575.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.
1: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
2: This is Magic Radio.
3: This is Ollie Merz.
4: Hi, we're the ones.
5: Hi, I'm Ellie Goulding.
6: We love new music.
7: Hi, I'm Pink.
6: On radio.
8: That was fantastic.
9: 101.1. Hit music and information.
10: All day, every day. Radio.
11: You're listening to The Breeze across
12: Istara Top Hit

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Lihat deh tuh deh kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

dekorasi keindahan rumah kamu. Ramu selalu tersedia untuk itu. Supply batu krasar yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, Fikom berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Fikom Unitomo, Surabaya. Fikom Unitomo, the power of communication science.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404985.

0: iklan. Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Lihat deh tuh deh kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Istana, rasakan bedanya.
1: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
2: And now, here comes another hit. The number one radio station. The best music on the best station. 10, 9, 1, number one.
3: Istara, number one, top 40. Of this

Edisi Audio. Laboratorium Fotografi dan Data Digital serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Media Studies dan Corporate Communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Fikom Unitomo, Surabaya. Fikom Unitomo, the power of communication science.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istara.
2: It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
3: 101.1.
0: Music.
1: It's music and information.
4: Istara, good morning.
1: Istara. 101.1. Hit music and information.
5: Di zaman yang serba canggih ini, manusia dapat memanfaatkan berbagai macam teknologi yang mudah dan instan dalam memenuhi kebutuhannya, seperti halnya dalam teknologi komunikasi. Saat ini manusia dapat mengirim pesan berupa tulisan, gambar, atau video melalui media sosial sebagai bentuk dari interaksi secara virtual tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Namun, tidak semua pesan yang disampaikan di media sosial bersifat positif. Di media sosial juga terdapat pesan yang bersifat negatif, salah satunya seperti ujaran kebencian. Seringkali kita temui komentar-komentar negatif pada postingan di media sosial bukan hanya satu atau dua, melainkan banyak yang datangnya bahkan dari orang yang tidak dikenal. Tapi, apa mereka pernah memikirkan orang yang mendapat komentar negatif tersebut? Apa mereka tidak merasa bersalah? Terkadang kita hanya bertindak atas ego kita sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Mulai sekarang, bijaklah dalam bermedia sosial, ingat hukum karma masih berlaku. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai.
6: Iklan layanan masyarakat bersama.
7: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Vikom Unitomo, smart, creative, and digital.
6: Beriklan, Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Music and information.
0: Music in the morning.
4: Istara, good morning.

Dari kawasan kampus Sumitomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya, 101.1 Radio Istara Hits Music and Information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Gimana punya kabar baik? Gimana punya kabar sehat semuanya ya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan gak kurang sedikit apapun gitu ya. Alhamdulillah untuk pagi yang cerah wilayah Surabaya dan sekitarnya ada Angga yang bakal hadir di program Istara Good Morning seperti biasa dari jam 6 sampai di jam 10 pagi. Hello, ketemu lagi ya. Selama 4 jam ke depan guys, dari jam 6 sampai di jam 10 pagi, Angga bakal jadi teman dan sahabat terbaik kamu buat ngasih lagu-lagu enak yang terbaik buat kalian semuanya, sembari kalian untuk mengawali aktivitas di kesempatan pagi hari ini ya. Yang siap berangkat kantor, yang siap berangkat kampus, yang siap berangkat ketemu ada janji sama orang, atau mungkin siap melakukan aktivitas yang lain, Angga di sini bakal jadi support system kalian sampai di jam 10 pagi dengan lagu-lagu enaknya dong yang nanti bakal coba Angga kasih ya. Yang pengen gabungan boleh, yang pengen request lagu juga boleh, yang pengen ikutan topik nanti bareng sama Angga sampai di jam 10 kita seru-seruan bareng juga boleh gitu ya. Kamu bisa gabung lewat via WA di 082-234-857-920 atau juga di 087-903-65617, atau juga boleh mampir lewat jalur Instagram, oke? Okay? Angga udah bikin story di situ, kamu bisa lihat dan intip story dan topik yang coba kita bakal rumpiin sampai di jam 10. Kamu bisa langsung komen di sana, kasih tanggapan kamu juga di situ, oke? Okay? Sama Angga ya, nanti ya sampai di jam 10 pagi buat kalian semuanya yang siap melakukan aktivitas pagi hari ini. Pokoknya intinya semangat dan selalu memberikan senyuman yang terbaik buat orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Istara Good Morning sampai di jam 10 pagi bareng sama Angga dong pastinya.

Kita masih meluncur ya dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semolo Waru nomor 84 Surabaya. 101 Radio Istara Hits Music and Information masih bareng sama Angga. Oke, ada hello. Ular berbisa, waduh, pagi-pagi udah dikasih ular berbisa ini ceritanya ya. Yes, lagu ini memang enak banget ya guys ya, buat kita nambah lagi semangat untuk menjalani aktivitas seperti biasa gitu ya. Sudah mulai sedikit panas, udah mulai sedikit ya bergairah lah untuk menjalani aktivitas di kesempatan pagi hari ini ya. Yang masih belum bangun, buruan bangun, karena ini udah hampir 6:30 pagi. Buat kamu yang mau melakukan aktivitas, takutnya nanti kejebak macet untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya ya. Apalagi kan sebentar lagi juga masuk ke masa-masa long weekend ya. Wow, nanti akan ada Hari Raya Idul Adha. Terus banyak sekali deh pokoknya long weekendnya. Coba ditengok kalendernya. Punya kalender kan di rumah. Oke, teman-teman semuanya yang sekarang lagi stay bareng-bareng sama Istar FM Surabaya dimanapun kalian berada, yang ada di kota Surabaya, yang ada di luar kota, ataupun yang ada di luar negeri, yang sekarang lagi bareng-bareng sama Angga. Oke, aku ucapin selamat pagi buat kalian. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik ya, untuk edisi Kamis 21 Mei 2026 ya. Oke, topik yang bakal kita rumpiin di kesempatan pagi hari ini guys, yes, pasti kalian pernah merasakan ya, pasti kalian juga pernah mengalaminya juga guys ya. Entah itu yang sekarang lagi banyak duit mungkin, atau mungkin yang sekarang lagi bokek gitu ya, karena memang tanggalnya tanggal-tanggal gak enak gitu ya, tanggal-tanggal sudah mulai mendekati yang namanya akhir bulan gitu ya. Di dompet masih ada duit kan? Masih? Coba dilihat di dompet, isinya duitnya warnanya apa? Merah kah? Biru kah? Hijau kah? Atau mungkin ada warna yang lain? Nah, yang aku tanyakan yang warna biru. Kalau misalnya kamu punya duit 50 ribu guys ya, misalnya kalian atau kamu punya duit 50 ribu, dalam satu hari bisa buat apa aja sih? Cukup gak buat kalian? 50 ribu sehari bisa buat apa guys? Cukup gak buat kamu? Wis, coba kasih tahu sama Angga di 082-234-857-920 atau juga di 087-709-036-5617, atau juga boleh lewat Instagram. Sudah ada story, ada question box-nya juga. Silakan mampir dan komen di situ bareng-bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi ya. Sekali lagi, uang 50 ribu bisa buat apa aja sih buat kalian? Cukup gak itu duit 50 ribu buat kalian? Oke, kasih tahu ya. Sampai di jam 10 pagi bareng sama Angga di 101,1 Istara FM Radio Surabaya.

0: Eh, lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: You're listening to the best radio station on the planet.
4: Hit music and information.

single dari Leto yang sudah membawa kita ke menit 24. Kita sudah melaju dari jam 6 pagi di waktu Istara FM Surabaya ya. Angga masih meluncur dari kawasan Jalan Smolowaru nomor 84 Surabaya, dari kawasan Kampus Unitomo ya. Kampus bergengsi yang ada di wilayah Kota Surabaya. Oke, jadi buat teman-teman semuanya ya, sekarang di sini masih stay bareng sama Angga yang masih juga terus monitor di Istara FM Surabaya. Yuk, kita seru-seruan bareng ya hari ini. Untuk hari Kamis 21 Mei 2026 ya. Topiknya juga keren banget sih. Topiknya juga lumayan menarik ya buat kita ngerumpi pagi hari ini ya. Mungkin banyak versi yang berbeda nih, teman-teman yang akan ikutan menjawab atau ikutan mengasih atau memberikan komen tentang topik yang nanti bakal kita coba rumpiin bareng-bareng sampai di jam 10 ya. Oke, punya duit 50.000 kan, yang warna biru itu loh, yang ada di dompet. Udah gak ada gak? Wah, udah habis. Oke, yang aku tanyakan nih guys, punya duit 50.000 gak kalian hari ini? Punya? Punya dong, masa gak punya sih? Nah, kalau misalnya kamu sekarang punya duit 50.000, bisa buat apa aja sih guys? Cukup gak buat kalian satu hari 50.000 ya? Oke, di 082-234-857-920 atau juga di Instagram boleh di @istarafmsurabaya ya. Angga coba bacain teman-teman yang sudah ikutan nangkring. Waduh, rame banget. Terima kasih ya guys. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi. Oke, aku coba bacain ada siapakah gerangan yang sudah ikutan nangkring di sini, yang sudah ikutan DM, yang sudah ikutan komen di question box. Wah, pagi-pagi udah pada online semua ini teman-teman ya. Oke, yuk aku ketemu dengan yang punya akun siapakah ini? Ada Inu Yuni. Wow, selamat pagi cantik. Thank you ya sudah ikutan gabung ya di sini bareng sama Angga ya. Dia bilang kayak gini guys, cukup dong Angga, cukup kata dia ya. Duit 50.000 bisa buat beli ayam setengah kilo, bahan sambal dan lalapan. Terus kita bikin ayam goreng deh, kenyang kan? Iya benar ya. Oke, requestnya lagunya Niji ya, Kau dan Aku. Buat Mas Angganya, selamat siaran aja, semoga sehat selalu aja. Oke, kamu juga ya, selamat beraktivitas dan sehat selalu buat Inu Yuni. Makasih sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga ya. Lanjut di belakangnya aku ketemu dengan yang punya akun Vika Shop 88. Oke, selamat pagi Kakak Angga, selamat pagi. Kalau menurut aku ya, dibawa ke pasar cuma dapat lauk doang. Jangankan 50, yang 100 aja tinggal 2.000 kata dia. Istilahnya kayak bunglon, pagi warna merah, siang warna biru, sore ganti abu-abu. Requestnya lagunya Dewa 19, terserah aja deh Mas Angga. Atau triat aja deh Mas kata dia. Triat aja yang selir hati, boleh. Sudah aku siapin kok lagunya ya. Ditunggu, nanti aku coba puterin lagunya spesial deh buat kamu yang sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga. Oke, lanjut. Aku ketemu lagi buat teman-teman yang sudah ikutan DM di sini, ada Pulu Pupu Pupulu. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Uang 50.000 sepertinya tidak cukup ya Kak Angga, kecuali kalau enggak kemana-mana sih aman aja. Biasanya 50.000 itu buat jajan Kak Angga di Car Free Day. Dapat banyak jajan kata dia. Request aku pengen dengerin lagunya Irwansyah yang Aku Memang Pecinta Wanita gitu ya. Boleh ditunggu ya. Sudah aku siapkan lagunya. Nanti aku puterin lagunya spesial deh buat kamu.

0: sudah ikutan gabung juga di sini bareng sama Angga. Oke, yuk lanjut lagi di question box juga sudah pada rame. Aku ketemu dengan Ong Yanlin. Selamat pagi, selamat pagi. 50.000 cukup buat sarapan, makan siang, makan malam kata dia. 3 kali sehari ya. Mas Ahira ya Mas di ujung minggu buat Masnya kebagian, terima kasih aja. Ada Reni _ Keisha. Selamat pagi. Pagi juga, 50.000 cukup untuk 1 kali makan. Enggak cukup buat yang lain, cuma cukup buat 1 kali makan aja. Tuh kan versinya beda-beda ya. Ada yang bilang cukup makan pagi, siang, sore dan malam. Ada yang bilang uang 50.000 cukup beli ayam setengah kilo. Ada yang bilang duit 50.000 kalau di pasar tinggal 2.000 katanya gitu ya. Yang ini ada yang bilang duit 50.000 cukup untuk 1 kali makan aja. Ya sudah, versi orang kan beda-beda. Mungkin ini makannya yang sedikit mehong gitu ya. Yang lauknya sedikit enak gitu ya. Sudah, requestnya Peach Kota yang bahagia lagi. Buat kakaknya kebagian, terima kasih aja ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga ya. Buat yang lain, yuk ditunggu ya. Kita seseruan bareng, kita happy-happy bareng untuk di kesempatan pagi hari ini sampai di jam 10 ya. Jadi biar mood kamu bisa baik lagi, biar jadi support sistem kamu juga untuk menjalani aktivitas pagi hari ini gitu ya, dimanapun kalian berada ya. Yang lagi di jalan, abang-abang ojek online-nya semangat ya. Yang mungkin sekarang lagi monitor di Star FM, semangat bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi ya. Ditunggu buat kalian semuanya, 082234857920 atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya. Topiknya sekali lagi, uang 50.000 bisa buat apa aja sih? Cukup gak satu hari buat kalian semuanya guys? Yes, bareng sama Angga Istara Good Morning, jam 6 sampai di jam 10 pagi. Masih dengan lagu-lagu enaknya tahun 90-an dan tahun 2000-an.
1: On the best station, 10, 9, 1, number 1
2: Istara, number 1, top 40 of this month.

kawasan kampus Uditomo di Jalan Semolo Baru nomor 84 Surabaya. 101.1 Radio Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga, satu single dari Irwansyah, Pecinta Wanita ya. Sudah membawa kita di menit ke-45. Kita sudah melaju dari jam 6 pagi waktu Istara FM Surabaya. Oke, teman-teman, masih bertahan di sini bareng sama Angga kan? Masih dengan lagu-lagu enak tahun 90-an, tahun 2000-an yang coba Angga kasih ke ruang dengar kalian, yang bisa bikin kita sing along seharian sembari melakukan aktivitas seperti biasa. Oke. Okay? Yes, buat yang pengen gabung silakan 082234857920 atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya. Topiknya masih sama ya. Kita masih ngomongin tentang duit 50.000. Punya ya duit 50.000? Punya kan? Masa enggak punya sih? Kalau enggak punya enggak transfer deh. Oke, masa gak punya duit 50.000 gimana nih? Oke ya, topik kita pagi ini kita lagi ngomongin duit 50.000 ya. Nah, kalau kamu misalnya punya duit 50.000 dalam satu hari, bisa buat apa aja sih guys? Cukup gak sih duit 50.000 itu dalam satu hari? Yuk kasih tahu sama Angga. Sekali lagi di 082-234-857-920 atau juga boleh lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Oke, coba deh aku bacain teman-teman yang sudah ikutan gabung lewat jalur WA di sini sama Angga. Ada siapakah gerangan yang sudah masuk lewat jalur WA? Oke, di sini Angga ketemu dengan yang punya nomor akhiran 5162. Hai, selamat pagi. Selamat pagi juga. Uang 50.000 untuk beli ayam setengah kilo, terus kentang setengah kilo, serundeng atau kering tempe untuk siap dari kemarin gitu ya. Aku mau buat nasi kuning soalnya anakku hari ini ulang tahun yang ke-22 tahun. Semoga banyak rezeki, dikasih umur panjang dan stop alasan bolos kuliah. Ya biasalah anak muda gitu ya. Oke, request lagunya Alan Walker yang Hero boleh buat yang siaran. Terima kasih banyak. Oke, happy birthday ya buat anaknya yang sekarang lagi ulang tahun yang ke-22. Waduh, mudah-mudahan jadi anak yang baik, rezekinya lancar, terus sehat selalu gitu ya. Pokoknya doa-doa yang terbaik, mudah-mudahan semuanya dilimpahkan dan dicurahkan kepada anaknya. Oke, amin ya rabbal alamin. Lanjut di belakangnya yang punya 70889. Selamat pagi Kakak Angga, selamat pagi juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik gitu ya. Ada Rusdi jawab topik hari ini. Kalau dia punya uang 50.000 gitu ya. Kalau hidup sendiri sih cukup, kalau sudah keluarga ya harus putar otak kata dia ya. Oke, benar juga ya. Kalau misalnya 50.000 kita hidup sendiri gitu ya, enggak punya tanggungan kayak keluarga ataupun anak, ya pasti cukup gitu ya. Tapi kalau sudah punya keluarga, udah punya anak, ya pasti harus putar otak gitu ya, belum buat belanja ya kan. Belum juga anaknya kalau minta jajan. Ya benar juga. Oke. Hey, sip, lagunya aku mau yang enak-enak aja ya mas, buat mas Angganya kebagian. Terima kasih. Oke, terima kasih udah ikutan gabung di sini bareng sama Angga ya. Thank you sudah gabung lewat via WA. Lanjut di Instagram, Angga ketemu dengan Ricardo Wawor. Selamat pagi kata dia. Duit 50.000 cukup buat beli. Sorry gak bisa disebutin ya. Oke, gitu deh. Makanya belum nih, cukup buat beli itu aja. Makannya belum ya mas ya. Pagi, siang, malam. Lagi mikir nih, hari ini makan di rumah bude yang mana lagi ya. Oh gitu. Jadi uang 50.000 buat beli itu aja. Terus makannya nanti di rumah bude. Makan paginya di rumah bude. Makan siangnya di rumah Pak D gitu ya. Terus makan malamnya di rumah tante gitu ya. Jadi di absen satu persatu gitu ya. Oke, siap request lagunya Dongga dari Lisa. Judulnya yang Baby Comeback boleh ditunggu ya.
Untuk Angga terima kasih dan sehat selalu. Sama-sama, sehat selalu juga buat Om Ricardo Wawor ya. Ada Om Gatot Retmono juga sudah ikutan gabung di sini absen sama Angga. Selamat pagi Angga. Selamat pagi juga dari Suput Kedayon Sidoarjo. Kalau aku cukup buat sehari ya 50.000 kata dia. Cukup deh dibuat cukup-cukup aja, oke? Okay? Request lagunya Santa Fe dari Bon Jovi. Salam buat semua pendengar Radio Istara semuanya. Semoga sehat selalu. Oke, okay? Amin. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Oke, okay, teman-teman, thank you ya buat yang sudah gabungan bareng sama Angga di 082-234-857-920 atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya. Yang lain yang masih pengen ikutan seseruan bareng sama Angga untuk hari ini Kamis 21 Mei 2026 boleh. Angga masih bakal terus jalan sampai di jam 10 pagi. Jadi buat kamu yang masih pengen gabungan boleh. Tapi di segmen yang pertama aku break sebentar ya guys, karena sudah 50 menit lepas dari jam 6 pagi. Oke, okay? Jangan rubah frekuensi radionya, masih di 101,1 Istara FM Radio Surabaya, masih bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi. Ya, topiknya masih sama. Uang 50.000 dalam satu hari bisa buat beli apa aja sih guys? Cukup gak buat kamu? Ayo coba cerita sama Angga ya. Sampai di jam 10 pagi, masih bareng sama Angga di 101,1 Istara FM Radio Surabaya.